0: Pro 2 Sania Info Cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Informasi cuaca hari ini tanggal 11 September 2026 di pagi hari cuacanya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Banyuasin, Musirawas dan Musirawas Utara. Di siang ke sore harinya cuaca akan cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oku Selatan, Muara Nim, Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang. Sedangkan potensi hujan ringannya ada di wilayah Musirawas, Musirawas Utara, Lubuk Linggau dan Musi Banyuasin. Kemudian di malam hari cuacanya masih dengan cerah berawan dan ada potensi hujan sedang di wilayah Oku, Muara Nim, Lahat, Empat Lawang, dan Musi Banyuasin. Ada juga potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan, Oku Timur, Banyuasin, Pali, Musirawas, Musirawas Utara, dan Lubuk Linggau. Sedangkan untuk suhu udara wilayah Sumsel dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki adalah 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 hingga 94%. Dan suhu udara wilayah Sumsel dataran tinggi sekitar Pagaralam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan adalah 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 98%. Ada peringatan dini cuaca juga Tomo Pro 2, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang dengan durasi singkat pada siang hingga malam hari di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Nim, Lahat, Pagaralam, Empat Lawang, dan Musi Banyuasin. Kebalikannya, untuk potensi kebakaran hutan dan lahan sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, sehingga dapat memicu asap dan menurunkan kualitas udara. Dan Teman Pro 2 kami imbau untuk tetap berhati-hati dan hindari pembakaran sampah ataupun pembakaran yang menyebabkan karhutlah semakin meningkat. Itu dia Teman Pro 2, info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

That was I with I Am, request dari Dinda di Bukit Baru yang ngucapin selamat hari radio. Tetaplah jadi unlimited access in this economy yang berat untuk subscription. Oh my god, thank you so much Dinda. Semoga bisa menghibur kamu terus ya di era ini. Thank you juga udah request lagu. Dan Dinda juga cerita nih pengalaman PJJ-nya yang aku tanyain tadi. Katanya PJJ perkuliahannya harus dibarengin sama adiknya yang PJJ juga masih SD nih. Waduh, jadi double-double ya pusingnya Dinda. Semangat ya di situasi yang chaotic ini, semoga kamu tetap dapetin hal-hal untuk dirayakan. Dan untuk kamu juga teman Pro 2 yang butuh perayaan sendiri, ini dia ada Radiate, band indie Palembang, rayakanlah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11

0: September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro2 Palembang, teman terbaik kamu masih bareng sama Divya Dispa di hari ini, teman Pro2. That was Tropical Therapy by One OK Rock, teman Pro2. Kamu juga kayaknya butuh banget Tropical Therapy deh ya, setelah satu minggu beraktivitas dan di hari Jumat ini bakalan jadi harinya kamu untuk digaspol ya, mungkin ya, untuk jadi hari terakhir kamu sebelum masuk ke weekend nih. Weekend nanti bakal butuh banget, butuh untuk recharge energi kamu lagi. Mungkin bisa dengan Tropical Therapy, dengan menghirup udara segar yang saat ini belum juga dapat haknya ya, teman Pro2 ya. Oke, kalau gitu ada nggak sih rekomendasi untuk kamu yang mungkin kebingungan harus kemana lagi untuk tropical terapinya kalau udara saat ini masih kualitasnya nggak bagus banget, dan mungkin kamu juga bisa masih tetap menyuarakan isu-isu terkait karhut lah, jangan lupa teman Pro2, supaya nanti bisa ada tindak lanjut tegasnya dan gimana penanganannya yang lebih cepat pastinya, teman Pro2. Untuk kamu juga yang butuh tropical terapi, bisa banget kalau misalkan masih harus di rumah aja dan bingung harus dengerin apa, tentunya request lagu dari kamu bisa nemenin kamu hari-hari kamu, bisa bikin mood booster kamu juga, seperti request dari Ilham Dilma Bang yang mau dengerin Stereo Wall, Waktu Yang Hilang.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro

Reality Club, you'll find lovers like you and me. Request dari Gendy di Pelaju nih, tolong Pro 2, yang juga kasih pesan melalui WhatsApp kita di 0816-1106-916. Kata Gendy, selamat hari radio. Thank you so much, Gendy. Dan Gendy juga berharap semoga RRI beneran jadi LPP, lembaga penyiaran publik, bukan lembaga penyiaran pemerintah. Wow, kudos to Gendy, kamu keren banget sih, jujur. Dan ini juga sempat dibahas ya di siaran Palembang Menyapa yang bisa kamu tonton siaran langsungnya di YouTube Pro 1 Palembang. Dan di situ siarannya Tomong Pro 2 sempat ditekankan oleh Guru Besar Ilmu Komunikasi UII Yogyakarta, Profesor Mas Duki, kalau RRI itu memang seharusnya memenuhi hak publik untuk mendengar dan mendapatkan informasi, bukan hanya informasi yang menyenangkan pemerintah saja. Yang nomor 2, ini juga langsung direspon oleh Dewan Pengawas RRI, Dr. Kabul Budiono yang menegaskan, Dewan Direksi RRI harus berprinsip pada public service dan independen. Tentunya, masukan dari nomor 2 seperti Gendy tadi itu berharga banget ya. Karena kita sebagai pendengar publik, ya, sebagai publik pasti punya ekspektasi yang tinggi juga nih terhadap layanan-layanan yang kita dengarkan dari siaran, dari informasi yang kamu baca di rri.co.id. Thank you so much ya buat kamu yang udah memberikan harapannya di hari radio ini.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

101,5 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin suaranya Divi ya, Dis, pada hari ini Tuan Pro 2. Dan kabar baru dari Sumatera Selatan juga nih Tuan Pro 2. Kalau Kafilah Sumatera Selatan sedang membidik 5 besar di ajang MTQ Nasional Tuan Pro 2 yang bakalan berlangsung hari ini di tanggal 11 hingga 20 September 2026 nanti. Kafilah Sumatera Selatan juga ditargetkan masuk 5 besar pada Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ di Kota Semarang nih tahun 2022. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan kalau keikutsertaan Sumsel dalam MTQ tingkat nasional bakalan jadi kesempatan yang dapat meningkatkan prestasi para peserta dan juga Sumatera Selatan pastinya. Kalau menurut Herman Deru, pembinaan keagamaan di Sumatera Selatan ini cukup banyak ya Tuan Pro 2, melalui rumah tahfiz dan juga program pemberantasan buta aksara Al-Quran. Ini juga penting banget untuk meningkatkan prestasi di bidang keagamaan. Kita dukung terus untuk kafilah MTQ Sumsel ya Tuan Pro 2, ada 95 orang, 56 peserta dari berbagai

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teman Pro 2, terima kasih banyak ya untuk kamu yang tadi udah ngirimin ucapan dan juga harapannya untuk RRI. Tadi ada Dinda di Bukit Baru yang bilang kalau tetaplah RRI jadi unlimited access di tengah ekonomi saat ini. Dan juga ada Gandhi yang bilang tetaplah jadi RRI sebagai LPP, Lembaga Penyiaran Publik, bukan lembaga penyiaran pemerintah. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Dan untuk menghargai 81 tahun perjalanan RRI, kita juga akan mengikuti siaran langsung prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka perayaan Hari Radio ke-81 tahun. Dan kita akan mengikuti nanti siaran langsungnya Tawam Pro 2 dari Aula RRI Palembang langsung hari ini Jumat 11 September 2026 untuk tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung hari ini. Tetap saksikan dan stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: selama 81 tahun tak pernah berhenti bicara untuk negeri. Menjadi saksi sejarah, penghubung jarak dan penjaga informasi.
1: Dari Aula RRI Palembang, kita ikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Peringatan 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Host kita kali ini, Rian Daim dan Alvina Damayanti.
2: Baik, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar?
3: Wah, ini kayaknya kurang semangat,
2: kurang Rian, semangat ya pagi hari dong.
3: Ini. Udah sarapan belum sih? Sudah.
2: Baik, Vina tentunya tidak lengkap rasanya dari Palembang tidak buka acara dengan sebuah pantun.
3: Kasih Rian.
2: Sungguh indah jembatan Ampera, memisahkan seberang ilir juga seberang ulu. Sebelum acara kita mulai, terimalah salam hormat kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita akan menyapa dulu para tamu hebat yang hadir pada hari ini, Rian, yang kami hormati Kepala RRI Palembang, Ibu Rahma Juwita, SOMSI, beserta jajaran manajemen.
2: Kami ucapkan selamat datang juga yang kami hormati pensiunan RRI Palembang. Tepuk tangan juga boleh Bapak Ibu.
3: Dan dengan hormat kami ucapkan selamat datang juga untuk para Dharma Wanita RRI Palembang.
2: Adik-adik PKL dan juga yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati yang sudah hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang dalam acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI.
3: Hari Radio ke-81.
2: Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tepuk tangan dong, wow keren banget
3: ini
2: ya.
3: Ini semangatnya sudah agak mulai naik Rian. Dan Bapak Ibu, 81 tahun bukan perjalanan yang sebentar.
2: Betul.
3: Selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menemani masyarakat melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari negeri ini.
2: Dan hari ini kita tidak hanya merayakan bertambahnya usia RRI, tetapi juga merayakan semangat untuk terus berkarya dan juga mengudara. Tepuk tangan lebih semangat lagi dong.
3: Biasa sekali. Sungai emosi mengalir berseri.
2: Cakep.
3: Menjadi kebanggaan Palembang tercinta.
2: Cakep.
3: RRI terus hadir menemani, menjadi suara masyarakat Indonesia.
2: Naik sepeda menyusuri kota, berhenti sejenak menikmati senja. 81 tahun RRI menyapa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Dan hari ini puncaknya Rian, di hari Radio ke-81 tentunya kita juga banyak rangkaian acara di RRI Fest 2026.
2: Betul sekali, kita ada UMKM, cek kesehatan.
3: Dan Lansia Boarding Care.
2: Betul, dan juga diikuti Bintang Radio, kita masih berjalan Bintang Radio sampai minggu nanti. Kalau ngomongin Bintang Radio nih, Vina, hari ini Bapak Ibu kita akan ada satu penampilan spesial. Ini pemenang dari Bintang Radio RRI Palembang tahun 2025.
3: Betul sekali, yang pada hari ini tentunya akan menghibur kita semua di hari Radio ke-81.
2: Baik, sekali lagi dong, mana semangatnya Palembang?
3: Wow.
2: Baik, sebelum kita bergabung langsung dari Jakarta, ini dia penampilan spesial dari
3: Yusuf

0: kasih. Wow, Yusuf Dwi Sumarno, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tentunya sesaat kita akan bergabung langsung ke Jakarta untuk mengikuti prosesi penyulitan obor Tri Prasetya RRI.
1: Iya, dan juga kami mohon dengan hormat untuk Bapak Ibu yang mempunyai handphone ataupun peralatan elektronik untuk mengaktifkan mode silent terlebih dahulu.
0: Baik, dan segera kita akan mengikuti langsung dari Jakarta untuk prosesi penyulitan obor Tri Prasetya RRI.

0: kan beda jam pas subuh ya. Ya YouTube ya mah.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama

konsep. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan saya banggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar

0: untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Aula RRI Palembang, kita masih bersama dalam peringatan 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Wow, Tari Wonderland.
1: Sesuai dengan nama Sangga nih, hari ini elok luar biasa.
0: Betul sekali, Rian. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik, dan tentunya Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan bersama di mana penyulutan obor langsung dari Jakarta.
1: Betul ya? Sekali, dilaksanakan dengan penuh hikmat, Rian, dan juga diikuti oleh para tamu dengan kita yang terhormat pada hari ini.
0: Betul sekali, baik Bapak Ibu, agak lebih barokahnya acara kita pada hari ini. Bella sejenak kita berdoa bersama dan semoga seluruh rangkaian acara kita berjalan dengan lancar. Dan doa akan dipimpin kami mengundang kepada saudara Haikal Abdillah Rashid.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memimpin doa menurut agama Islam. Bagi bapak dan ibu yang beragama lain, kami persilahkan untuk menyesuaikan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan penuh rasa syukur kami menghadap-Mu. Atas rahmat dan karunia-Mu, kami dapat berkumpul dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Pada kesempatan yang penuh makna ini, kami memohon keberkahan-Mu dalam penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Jadikanlah api obor ini sebagai simbol semangat pengabdian yang terus menyala untuk Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha pemberi petunjuk, teguhkanlah keluarga besar RRI dalam jalankan amanahnya. Jadikan RRI sebagai media yang senantiasa menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang mencerdaskan. Kuatkan komitmen kami untuk terus hadir bagi masyarakat. Bimbinglah kami agar mampu menjaga persatuan dan turut mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Ya Allah, Tuhan yang maha pelindung lagi maha penolong, lindungilah Indonesia dari segala musibah, bencana dan mara bahaya. Berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang menghadapi musibah. Mudahkan pertolongan dan pemulihan bagi mereka. Turunkanlah hujan yang membawa manfaat bagi kehidupan, dan jauhkanlah negeri kami dari segala bencana. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, kami menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jika berbagai musibah yang terjadi di negeri ini menjadi teguran atas kehilafan kami, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa para pemimpin kami, dan juga ampunilah dosa orang tua kami. Bimbinglah kami untuk memperbaiki diri, memperbanyak kebaikan, serta menjaga amanah-Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, berkahilah perjalanan RRI yang telah mengabdi selama 81 tahun. Panjangkan usia pengabdian RRI dalam kebaikan. Jadikanlah RRI sebagai suara yang menyatukan Indonesia dan membawa manfaat bagi masyarakat. Berikan kesehatan serta keselamatan kepada seluruh insan RRI dan keluarganya. Wujudkanlah ya Allah Indonesia yang aman, damai, berdaulat, adil dan makmur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kami ucapkan terima kasih kepada saudara Haikal Abdullah Rashid. Semoga apa yang kita doakan bersama bisa dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Dan rangkaian kegiatan Hari Radio dan RRI Fest 2026 tentu menyimpan banyak sekali momen berkesan.
2: Betul sekali.
1: Di RRI Fest kemarin, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, ada banyak rangkaian kegiatan seperti cek kesehatan gratis dan juga berbagai perlombaan yang sudah dilaksanakan.
2: Baik, dan langsung saja kita akan saksikan bagaimana keseruan dari rangkaian video kelas balik, rangkaian kegiatan peringatan Hari Radio ke-81 dan juga RRI Fest 2026.

0: Wow, itu dia pemutaran video kilas balik rangkaian kegiatan peringatan Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026.
1: Betul sekali. Bagaimana seru? Kira-kira ada muka siapa aja tadi yang masuk? Itulah kekeluargaan dari RRI Palembang.
0: Benar
1: ya.
0: Sekali.
1: Tentunya memeriahkan. Kita lihat tadi peringatan Hari Radio ke-81 dari RRI Fest 2026.
0: Ya, dan tadi pada saat awal kita juga sudah menyaksikan penampilan dari juara 1 Bintang Radio 2025 untuk
1: Betul.
0: Kategori pria.
1: Aha, setelah dan ini, selanjutnya.
0: Iya.
1: Gak lengkap rasanya kalau wanita juga tidak kita tampilkan.
0: Benar sekali. Setelah ini kita akan menyaksikan langsung penampilan dari Cantika.
1: Betul, juara 1 Bita Radio 2025 untuk kategori wanita.
0: Yang hari ini akan membawakan lagu Tutur Batin. Ini Cantika juara 1 Porseni Solo Putri berlaga di Medan membawakan lagu Tutur Batin dari Yura Yunita.
1: Baik, dan langsung saja please welcome Aprilia Dwi Cantika.
2: Halo semuanya, ya, hari ini saya akan membawakan lagu Tutur Batin. Selamat menikmati.

0: itu.
1: U25.
2: Selanjutnya
1: kita akan dengarkan bersama, ini akan ada pembacaan puisi dengan judul Ada Akuarium di Dalam Istana RRI.
2: Karya Susiani Wahyudin, anggota Sanggar Sastra RRI Palembang, dan pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh deklamatri Sanggar Sastra RRI Palembang, Dina Tanjung.
1: Tepuk tangan boleh Bapak Ibu.

Cek sound. Sepertinya saya harus ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada akuarium di dalam istana RRI. Buah karya Susiani Mahyudin.

0: tengah istana terlihat akuarium yang ikut mempercantik ruangan yang menjadi aksesoris interior terindah di dalam istana. Di dalam akuarium banyak ikan-ikan kecil yang cantik dan energik. Tak pernah diam, selalu bergerak damai dalam air jernih akuarium. Akuarium itu adalah sanggar sastra. Ikan-ikannya adalah kita-kita, anggota sanggar sastra. Ikan dimasukkan ke akuarium sejak kecil, polos, tanpa dosa. Kemudian ikan-ikan itu tumbuh menjadi besar bersama kesuksesan. Sekarang dimasukkan lagi ikan-ikan kecil yang cantik dan juga lucu, yang berkualitas baik. Jadi, jangan khawatir, ikan-ikan akan habis di dalam akuarium. Akuarium, tetaplah kau berada di sini. Jangan bosan, tegak berdiri, memperindah istana seperti yang sudah engkau jalani selama 60 tahun. Terima kasih istana, masih mau meletakkan akuarium sanggar sastra di dalam istanamu, sehingga kami, ikan-ikan sanggar sastra, tetap bersatu, tidak pergi satu persatu. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Karena selama masih ada kata, negeri ini tidak akan pernah punya cerita. Saya Dina Tanjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget ini Mbak Dina Tanjung.
2: Iya, suaranya ini, ya.
1: Iya, kalau punya radio tuh emang keren loh.
2: Beda emang ya.
1: Beda banget.
2: Termasuk
1: ya.
2: Kita berdua ya.
1: Iya. Baik, tentunya kami mengundang selanjutnya kita ada penyerahan buku karya bersama sang

0: Sanggar Sastra diterbitkan pada ulang tahunnya yang ke-60 tahun 2026 kepada RRI Palembang. Kami mohon izin mengundang yang kami hormati Ibu Dorandes Rita Sumarni MSI, Direktur Sanggar Sastra.
1: Dan kepada Ibu Rahma Juwita SOS MSI, Kepala RRI Palembang, dengan hormat kami persilahkan.

0: Baik, kami persilakan tentunya kepada Ibu Rita Sumarni, didampingi juga oleh Mbak Dina Tanjung. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu.
1: Iya, dilanjutkan juga dengan foto bersama.

0: Bak satu kali lagi boleh. Ya? Baik, salam komando.
1: Baik, silakan. Baik, Ibu, untuk Ibu Rama Juweta mohon izin untuk memberikan skor siri dari Kepala Inari Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hadir 11 September 2026, hari ulang tahun RRI ke-81. Hari ini kita biasa itu, trouble. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua karena kita hadir di Aula RRI Palembang ini. Walaupun kita laksanakan dengan cara sederhana, ini adalah bentuk kepedulian kita, di mana kita juga sama-sama merasakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana saat ini di NTT dan lain-lain. Dan saya yakin kesederhanaan itu tidak akan menghilangkan kehusukan kita untuk merayakan 81 tahun RRI yang jatuh pada 11 September 2026. Alhamdulillah hari ini semua hadir, saya ingin menyapa senior-senior kami, pensiunan RRI yang luar biasa selalu mensupport kita, hadir bersama-sama kita di sini. Saya lihat ada Bu Solma sebagai ketua pensiunan, ada pembinanya juga, ada Mas Priyo, ada Kak Idar, ada Mbak Lina. Tahun kemarin enggak hadir karena masih di luar kota ya, tahun kemarin ya. Ada Mbak Rita, semuanya yang hadir pada saat ini, tidak dapat saya sebut satu persatu. Dan kemudian ada Dharma Wanita, manajemen yang duduk di sebelah kanan, memang diharuskan duduk ya. Biasanya sibuk. Hari ini kita khusus duduk di sini merayakan hari ulang tahun ke-81. Semua sudah diserahkan kepada adik kita, adik-adik kita, kader-kader kita, ya penerus kita nanti. Angkasawan angkasawati yang saya banggakan dan saya cintai, dan juga ada adik-adik magang yang hadir karena saat ini RRI selalu terbuka untuk teman-teman yang akan mengadakan PKL, baik dari mahasiswa ataupun siswa. Dan ini merupakan bentuk kemitraan kita kepada perguruan tinggi dan sekolah. Alhamdulillah, tentunya tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas berkat dan rahmatnya juala kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat di Aula RRI Palembang dalam acara prosesi penyulutan obor Tri Prasia ke-81 tahun. Hari ini tepatnya RRI berulang tahun 11 September 2026. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 81 tahun itu bukan angka biasa. 81 tahun adalah perjalanan panjang dari corong kemerdekaan 1945 menjadi media publik yang bertugas menyebarkan informasi kepada masyarakat berupa informasi, berita, hiburan yang sehat, pendidikan, dan pelestari budaya bangsa. Hadirin yang kami hormati, di usia yang matang 81 tahun dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, tentunya ada harapan yang tersirat dalam tema tersebut. Kita berharap RRI tetap menjadi penjaga kedaulatan informasi bangsa di tengah banjir hoax dan juga perang narasi. RRI harus jadi rumah pertama masyarakat mencari kebenaran, karena bangsa yang berdaulat harus punya kendali atas informasinya sendiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berharap RRI semakin menjadi jembatan informasi,
menjembatani suara masyarakat melalui program dan konten-konten siarannya yang dihadirkan dan tentunya berkomitmen. Tidak ada satu suara pun yang tertinggal, karena Indonesia yang adil adalah Indonesia yang mendengar semua. RRI ikut menggerakkan kemakmuran, bukan hanya menyiarkan pembangunan, tapi juga menjadi bagian darinya lewat edukasi Astacita Indonesia. Hadirin yang saya hormati, 81 tahun RRI mengajarkan kita tetap relevan, bukan dengan melupakan sejarah, tapi dengan menjawab tantangan zaman.

0: RRI terus mengudara, terus dipercaya, dan terus melayani. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, mohon izin Ibu, kita boleh langsung menuju ke bagian bawah tentunya untuk melakukan prosesi
1: pemotongan tumpeng.
2: Ini sebagai wujud rasa syukur pada hari ini Bapak Ibu, kita masih diberi kesehatan tentunya untuk bisa bersama-sama merayakan.
1: Iya, dan ini adalah salah satu momen penting juga di perayaan Betul. Hari Radio ke-81.
3: Apa?
1: Di kesempatan kali ini untuk pemotongan tumpeng oleh Kepala RRI Palembang, kami juga undang perwakilan pegawai berprestasi, Dede Handoko, Bendahara Pengeluaran Terbaik ketiga, semester 1 tahun.

0: Kabar baiknya kata Nova hari Senin akan mentraktir seluruh karyawan RRI ya.
1: Bener, alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
0: Jadi kaki hari Senin gak usah beli makan Bapak Ibu ya.
1: Iya.
0: Baik,
1: dan selanjutnya Riana Pridani selaku harapan dua kategori Hard News Anugerah Jurnalistik Hulu Migas Sumatera Selatan.
0: Iya, kalau tadi Nova ngasih makan, Kak Rian ngasih minum.
1: Iya.
0: Jadi pas ya.
1: Kalau Kak Dede apa Rian?
0: Kak Dede mungkin nanti snack-snacknya ya.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Baik, inilah akan diberikan kepada Rian Apridani harapan dua kategori Hot News Anugerah Jurnalistik Hulu Migas Sumatera Selatan. Tepuk tangan boleh dong. Ini semoga juga menjadi semangat ya teman-teman yang lainnya untuk terus berkarya dan juga menghasilkan hasil-hasil terbaik untuk RRI Palembang. Baik, kita foto satu lagi.
1: Baik, dan kita juga undang dengan hormat Ketua Pengurus Pensiunan RRI Palembang Ibu Hajah Solma Esos MSI. Kepada Ibu Solma kami persilahkan.

0: Baik, demikian tadi kita saksikan bersama itulah pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur kita. Di mana di hari ini 81 Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur.
1: Dan juga saatnya kita sesi foto bersama, kami undang juga kepala RRI Palembang beserta jajaran manajemen. Dan beberapa tamu undangan pensiunan RRI Palembang serta Dharma Wanita RRI Palembang. Kami mohon dengan hormat untuk bisa naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama.
0: Betul sekali, baik mohon izin untuk nama-nama yang kami sebutkan. Bisa langsung menuju ke atas panggung, kita abadikan momen spesial pada hari ini.
1: Kami informasikan kembali untuk pensiunan RRI Palembang juga kami undang untuk bisa naik ke atas panggung. Kita melakukan sesi foto bersama, bersama jajaran manajemen dan kepala RRI Palembang.
0: Baik, mohon izin kami mengundang untuk Bapak Ardi. Pak Ardi. Kami mengundang Bapak Ardi untuk bisa naik ke atas panggung. Sekali lagi Pak Ardi, boleh? Bisa dibantu dipanggil?

0: gimana teman-teman fotografer ini aman atau mau kita bagi?
1: Mungkin teman-teman panitia bisa dibantu untuk mengatur posisinya terlebih dahulu.
0: Hari ini juga Vina, kita kedatangan artis ibu kota ya.
1: Siapa itu Rian?
0: Ada Bunga Cita Lestari, iya. Ibu Suni
1: tadi. Benar, dia iya, pakai kacamata hitam sendiri iya. Ya.
0: Sombong dia lo, kayak gak lihat kita ya.
1: Iya, Suni
0: iya,
1: ya.
0: Suni,
1: cinta
0: Suni.
1: Pertama.
0: Baik, kami persilakan Bapak Ibu boleh lihat ke kamera kita abadikan.

izin untuk Ibu Rahma Juwita dan juga jajaran manajemen. Mungkin kita foto bersama terlebih dahulu, Ibu. Kepala Air dari Palembang sama jajaran manajemen juga berenam.

0: Baik, tepuk tangan boleh ya, Bapak Ibu. Baik, oke, oh satu kali lagi boleh. Dari atas menghadap ke belakang ya.
1: Kenapa tuh?
0: Baik, mohon izin Bapak Ibu kita boleh berdiri.
1: Iya,
0: teman-teman Akasawati boleh kita berdiri. Walaupun kita dapatnya cuma matonya baik, hidupnya baik, tapi
1: tidak apa-apa. Boleh slide di zoom-zoom lah muka kalian dewe-dewe.
0: Yes. Baik, silakan fotografer dari sebelah sana ya. Fotografernya mana nih? Dari atas panggung nih fotografernya. Fotografer.
1: Ada denger dia, boleh naik ke atas panggung?
0: dari pojok panggung, siapa mana ngomongnya nih? Oh, nak foto dulu. Astaga. Oke, baik. Baik, izin Ibu kita boleh menghadap ke atas panggung. Baik, sekali lagi yuk boleh kita menghadap ke atas panggung. Boleh maju lagi yuk.
1: Teman-teman RRI Angkasawa dan Angkasawati. Boleh maju berdiri supaya mukanya kelihatan juga di kamera.
0: Baik, inilah Kepala RRI Palembang beserta seluruh jajaran manajemen dan juga Angkasawati.
1: Melo dong.

0: Oh, Agi.
1: Luar biasa loh fotografer kita pada hari ini, effort ya. Satu, dua, tiga. Ganti gaya. Oh gitu.
0: Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih.
1: Gaya bebas dulu.
0: Gaya bebas, ikut yuk.
1: Boleh kami melo, ye.
0: Video dulu yuk, buat video dulu. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kami informasikan jangan dulu pulang karena masih ada rangkaian acara. Kita juga masih ada hiburan ya. Sekali di belum. Aduh ya Allah. Oke.

0: kategori Gaple Putri. Kami persilakan dulu untuk ketua panitia Hari Radio untuk naik ke atas panggung. Baik, 4 juara Gaple Putri. Untuk juara pertama, ini kalau juara langsung dikirim kemana, Rian?
1: Iya, kita langsung kirim ke Thailand ya, untuk mengikuti Olimpiade di sana.
0: Iya. Kalau menang di Thailand, kita kirim lagi ke Kamboja, Rian ya.
1: Apa itu? Bandar Togel loh.
0: Dijual ternyata ya. Oke, langsung saja. Juara pertama Gaple Putri, Dewi dan Sinta. Untuk Ibu Dewi dan Sinta kami persilakan. Ini dia sang atlet.
1: Wow.
0: Luar biasa sekali memang. Muka-muka para atlet itu berbeda ya.
1: Baik, kami persilakan. Di atas gak sih? Di atas.

Baik. Dan tentunya Bapak Ibu hadir berbahagia. Inilah pemenang untuk lomba juara Gapai Putri ya. Mohon izin Ibu.

0: Kami ini tercancang lah modal.
1: Mbak Ici juara dua, suara kencang.
2: Baik, dan juga kita informasikan. Kita informasikan juga kalau ini kita pospon dulu ya. Ada atlet-atlet berbakat kita. Ternyata kemarin ada juga salah satu jajaran manajemen kita yang baru saja memenangkan suara kencana untuk kategori. Iya, seperti ini Bu ya. Untuk kategori iklan layanan masyarakat kepada Ibu Resti Chandra.
0: Wow.
2: Memang tidak ada habisnya ya.
0: Oke, sekedar informasi ya.
2: Lanjut lagi.
0: Oke. Back sound-nya.
2: Baik, kalau tadi juara satu sudah kita panggil ke atas panggung, sekarang juara kedua untuk kategori gaple putri atas nama Ria dan Dahlia. Boleh, Ibu Ria tadi di mana?
0: Baik, kami undang untuk Ibu Ria. Luar biasa ini ya.
2: Memang ditunggu-tunggu ya sama saingan, atlet kita.
0: Saingannya luar biasa.
2: Iya. Dari jalannya beda kalau atlet Turian
0: iya.
2: Ya.
0: Jadi ini kategori apa nih? Kategori putri ya.
2: Iya, gaple putri. Jadi juara pertama sudah ada Rian, juara kedua juga sudah ada, sekarang juara ketiga. Ini agak sengit nih kalau juara
0: siapakah
2: ketiga
0: dia? Tuh
2: ya. Bisa kita lihat di jajaran paling depan Rian.
0: Wow.
2: Siapakah dia? Boleh dipanggil Rian mungkin?
0: Boleh.
2: Boleh, silakan.
0: Baiklah, juara.
2: Juara ketiga untuk kategori gaple putri ada Ibu Rahma Juwita dan Ibu Selvia Lena. Boleh, mungkin boleh Ibu membersamai kami juga ke atas panggung. Nah ini dia, yang ini yang dikirim di Thailand, bukan Rian?
0: Ini kita akan langsung kirim ke Jakarta dulu.
2: Oh Jakarta iya. Dulu ya, boleh boleh, seleksi lagi ya.
0: Cuma caranya kurasa lah itu ngalah deh. Hah, gak kelemahan kali ya. Iya.
2: Iya, menang dong juara iya. Ketiga tapi ya.
0: Baik, kami persilakan untuk rekan Aji ya iya. Untuk bisa langsung memberikan dan
2: ini
0: hadiah.
2: Ini kita juara keempat terlebih dahulu.
0: Oh iya, ada satu
2: iya,
0: lagi.
2: Ada satu lagi untuk kategori gaple putri, ada Zahara dan Fauzial.
0: Baik, kami persilakan. Baik, ada Ibu Zahranya?

0: Baik, Bu Zahra dan juga Bu Fauzia, inilah hadiahnya tentunya. Persembahan dari Iforte dan juga dari PD Sahang Emas. Boleh dikasih back sound?
1: Back sound dong.

0: Yang belum beruntung, yang belum juara, jangan berkecil hati Vina ya. Mungkin tahun-tahun depan lebih giat lagi tentunya usahanya. Semoga nanti bisa memenangkan juga ya.
1: Iya. Foto bersama terlebih dahulu, kasih pose yang paling bahagia. Karena hari ini sudah dapat hadiah dari dukungan layanan kita dari Iforte dan juga PD Sahang Mas.
0: Baik.

0: Kami sangat terima kasih. Selamat. Tepuk tangan dong boleh Bapak Ibu. Inilah pemenang untuk juara Gaplek Putri ya.
1: Dan selanjutnya kalau tadi kategori putri, kita menuju ke kategori putra. Ada juara Gaplek kategori putra. Untuk juara pertama, Bintoro dan Ucit. Kami persilakan untuk Bintoro dan Ucit bisa naik ke atas panggung sekarang. Banyak ya supporternya. Oh, bolehlah.
0: Baik, inilah atlet kita.
1: Ini sang atlet baik. Kita juara pertama.
0: Kedua atlet akan langsung kita kirim juga ya.
1: Iya. Dan selanjutnya untuk juara kedua kategori Gaplek Putra, Bowo dan juga sang pengantin pria pada hari ini, Doni. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung sekarang.
0: Wow, inilah pengantin kita.
1: Ini dinamakan rezeki pengantin baru.
0: Iya.
1: Ya.
0: Silakan Doni sama Bowo.
1: Agak malu ya.
0: Agak malu, iya.
1: Gak apa-apa, ini hadiahnya bisa dikasih ke istrinya abis ini, Ria.
0: Iya.
1: Dan selanjutnya untuk juara ketiga Gaplek Putra, Saiful dan Ricky. Di tengah-tengah kegiatannya Pak Ipo tetap memenangkan juara tiga.
0: Iya, baik. Baik, dan juara keempat jatuh kepada Ghazali dan juga Pak Ari. Bapak Ghazali. Silakan, dan Pak juga Ari. Bapak Ari, Pak boleh.
1: Jali. Iya. Jajaran manajemen hari ini memboyong seluruh lomba.
0: Betul sekali.
1: Ya.
0: Baik, dan tentunya kembali hadiah akan langsung diberikan oleh ketua panitia. Ya, udah empat ya. Masih tentunya untuk hadiah dukungan layanan dari E40 dan juga PD Sahang Emas. Ini ada emasnya ya?
1: Bisa kita kategori kecak itu ya.
0: Emasnya nyusul dikasih Sahang dulu ya.
1: Karena Sahang Emas ya.
0: Iya. Okay. Baik,

0: Oh, terlihat sumringah ya, dapat hadiah hari ini.
1: Iya, betahlah pengantin baru ya.
0: Iya.
1: Senyum terus.
0: Iya. Gak tahu itu nanti jadi kenyemahar atau cak mana ya.
1: Iya. Baik, silakan boleh lihat kita ke kamera, kita foto dulu. Oh, tetep ya, kopi benua. Ada kopi benua juga ya. Oke, silakan boleh ke kamera. Baik, tepuk tangan dong sekali lagi untuk pemenang juara gaplek putra ya.
0: Iya, dan dari cabang olahraga terakhir pada hari ini akan kita umumkan dari tenis meja. Ada 4 juara juga kita panggil untuk juara pertama tenis meja, Evran dan Ghazali.

0: Kedua, selamat untuk Ricky dan Saiful.
1: Untuk juara ketiga cabang olahraga tenis meja, untuk Leli dan Bunga, kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Dan yang terakhir untuk juara keempat tenis meja, kami undang kembali sang pengantin pria, Doni dan Bowo, untuk bisa naik ke atas panggung.
0: Baik, kembali untuk ketua panitia untuk bisa langsung memberikan hadiah para pemenang lomba tenis meja. Baik, inilah hadiahnya kembali.
2: Yeah.

0: Banyak untuk para atlet kita pada hari ini yang sudah membersamai di hari radio ke-81 tahun.
1: Baik, sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan yang paling meriah dong. Dan kami ucapkan terima kasih untuk seluruh yang hadir pada hari ini ya.
0: Dan untuk hari radio ke-81 tahun ini, kita doakan juga semoga RRI terus menginspirasi dan juga memberikan informasi untuk para pendengar.
1: Betul sekali.

Dan juga angkasawan-angkasawati juga boleh kalau mau menyumbangkan suaranya. Mm-hmm. Kita nyanyi bareng, kita seru-seruan ya. Sebelum nantinya kita akan Jumatan ya. Maka yeah. Yusuf sama Cantika, kalau ada aduh aku nak nyanyi nih Kak Dede. Yeah. Boleh aku nyanyi ya? Iya. Yeah.

0: Sultan Obor Tri Prasetya RRI, peringatan 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, halo semuanya.
2: Kembali lagi bersama kita semua di sini. Sebelumnya kita tadi belum
3: Tumam Bro 2 telah kita ikuti siaran langsung penyulutan obor Tri Prasetya RRI dan juga perayaan Hari Radio yang ke-81 tahun. Kalau gitu sampai di sini juga pada hari ini bareng sama Divya. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah gabung dan udah nyampein ucapan selamat dan juga harapan tadi untuk Hari Radio yang ke-81 tahun. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah.
1: Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu, tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah, Pak Umar? Rani nggak tahu kalau ini anak bapak.
3: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
3: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
3: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
3: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
2: Sain.
0: Eh, itu juga nggak sopan, tahu?
2: Oops, sorry.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju! Setuju.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gelombang satu tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Hai hai hai teman Pro 2, santai siang kamu ditemenin sama Naura sampai jam 3 sore nanti ya teman Pro 2. Dan seperti biasa ini kalau jam 11 sampai jam 12 kita bakalan dengerin lagu-lagu paling hits, karena kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Hitlist. So untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, boleh banget langsung request aja di 0816 110 916, atau juga bisa ke aplikasi RRI Digital ya, yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Dan nanti di jam 12 sampai jam 1 pastinya juga aku bakalan bawain info-info seputar dunia kuliner dan juga UMKM. Jadi pastinya bisa jadi rekomendasi untuk makan siang kamu juga hari ini teman Pro 2. Dan di jam 1 sampai jam 2 nanti juga bakalan ada info seputar dunia olahraga, dan dilanjutkan lagi di jam 2 sampai jam 3 bakalan ada info dunia entertainment teman Pro 2 ya. Jadi bakalan seru-seruan bareng pastinya di santai siang. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay terus di 91.6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Udah masuk jam 12 aja, teman Pro 2. Yang artinya nih pastinya kamu lagi sibuk-sibuknya, mungkin mau makan siang gitu di luar teman Pro 2. Tapi meskipun sibuk, pastinya jangan sampai nih kelewatan kewajiban kamu sebagai umat muslim ya teman Pro 2, untuk melaksanakan sholat zuhur. Karena selanjutnya kamu akan dengarkan azan dari zuhur teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Palembang.

0: Nomor 2, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, siang-siang gini pastinya udah jadi waktunya kamu untuk mikir, makan siang hari ini apa ya? Aduh, emang ini jadi salah satu pertanyaan yang paling sulit dijawab, terutama untuk para ciwi-ciwi ya kan? Karena tiap hari tuh bingung mau makan apa gitu kan, pilihannya tuh banyak banget. Tapi kalau sebagai warga kota Palembang sendiri sih, kayaknya ini jawaban yang mudah banget. Karena kayaknya mau pagi, siang, malam, ya jawabannya ya makan pempek aja teman Pro 2. Karena makan pempek itu tuh kayak, bukan kayak snack lagi sih untuk orang Palembang. Kayaknya teman Pro 2 udah kayak makan besar gitu ya. Karena emang gak bisa makan satu atau dua aja, bisa makannya tuh sampai 10 ya, kekenyang-kenyang deh kalau makan pempek gitu teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, karena di Palembang ya rumahnya pempek, banyak banget juga pilihan pempek yang ada di kota Palembang gitu teman Pro 2 nih. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang lagi nyari-nyari nih rekomendasi baru untuk pempek yang ada di kota Palembang, aku punya rekomendasi salah satu UMKM pempek di kota Palembang ya teman Pro 2, yaitu pempek Dapur Bingen 26 teman Pro 2. Jadi nih pempek satu ini punya banyak banget varian pempek, mulai dari pempek telur, lenjer, tahu, pistel, keriting, kulit, dan juga adaan. Dan juga mereka punya

kamu. Pastinya ini kita memperoleh dua untuk kamu juga yang mungkin penasaran sama Dapur Bingen 26 ini, kamu bisa banget langsung mampir ke laman resmi rri.co.id ya, untuk lebih tahu tentang perjalanan bisnisnya juga, kira-kira di mana tempatnya dan lain-lain. Nah, kamu bisa mampir aja langsung teman proyek 2 ya ke rri.co.id, dan kamu juga bisa dengerin obrolan ya sama owner dari Pempek Dapur Bingen 26 ini, Nyanyu Nurjana, di YouTube-nya RRI Pro 2 Palembang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Tak cukup untukmu dari Timun Jelita ya teman Pro 2. Kayaknya kalau untuk aku sendiri yang gak cukup itu tuh kalau makan dessert cuma satu, ya gak sih teman Pro 2? Kayaknya kalau makan dessert tuh kalau cuma satu rasanya pengen lagi. Apalagi kalau dessertnya tuh emang enak banget teman Pro 2 ya. Dan kemarin-kemarin itu tuh emang baru aja nih salah satu owner dessert di kota Palembang juga nih yang datang ke Pro 2 Palembang ya. Dan itu dessertnya enak banget teman Pro 2. Pasti kalau kamu udah ngikutin Pro 2 Palembang, kamu udah tahu nih siapa-siapa aja yang pernah mampir ke Pro 2 Palembang untuk promoin jualannya tuh teman Pro 2. Yes, benar banget. Ada Susweet. Ya, enak banget teman Pro 2 ya. Dia ini adalah kue sus kayak gitu teman Pro 2, tapi kue susnya tuh bukan yang ukurannya kecil-kecil kayak gitu, tapi ukurannya jumbo banget. Wow. Dan selain jumbo ukurannya teman Pro 2, dia juga punya banyak banget varian rasa, mulai dari rasa vanilla, coklat original, coklat soft cream, matcha, dan matcha soft cream juga tuh. Jadi kalau kamu yang misalnya enggak suka matcha deh, nah tenang aja, banyak kok pilihan lainnya teman Pro 2 ya. Jadi opsinya tuh terbuka lebar untuk kamu nyobain sus cream ini. Emang ini enak banget teman Pro 2 ya, kayak aku bilang tadi, gak cuma besar tapi juga rasanya tuh apa ya, kayak kue sus yang premium banget teman Pro 2 ya. Dan harganya juga termasuk yang terjangkau banget sih, sekitar 20-an ya kalau gak salah. Atau berapa ya Divya? 36.000 ternyata satuannya. Oh, enggak, 6 biji 30.000. 36.000. Worth it lah, ya kan? Kayaknya satuannya tuh kalau enggak salah kemarin aku tuh bertanya-tanya ya. 19 atau 19.000 kan? Kalau satuannya nanti kamu tanya sendiri aja ya ke Instagramnya teman Pro 2 ya. Tapi pastinya kalau satu kotak itu isinya 6, harganya 36.000. Jadi worth it banget teman Pro 2 ya. Apalagi kalau kamu lagi craving makan yang manis-manis, abis makan yang asin-asin, wajib banget beli jajanan satu ini teman Pro 2 ya. Jadi nih, kalau kamu juga nih pelaku usaha UMKM di luar sana yang pengen promoin jualan kamu juga, bisa banget teman Pro 2. Kamu bisa join aja di obrolan UMKM setiap siang nanti di jam 12 sampai jam 1 pastinya ya. Kalau kamu pingin promoin jualan kamu, langsung aja WhatsApp ke Pro 2 ya di 0816 110916. Nanti kamu bakalan kita ajak ngobrol di Santai Siang UMKM.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dan selain dengerin informasi olahraga, pastinya aku juga bakalan nemenin kamu sama lagu-lagu yang cocok banget didengerin siang-siang ini. Pastinya bakalan bikin kamu tambah chill ya teman Pro2. Jadi kalau mau bisa request lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 0816 110916, atau juga di aplikasi RR Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Nanti kamu bisa komen aja lagu-lagu favorit kamu, bakalan aku puterin untuk kamu semua.

0: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Alah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh gitu ya.
2: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Never Let Go dari Long Shot, teman Pro 2. Yang lagu satu ini nih emang nyeritain tentang situasi di mana kamu mungkin udah putus sama pasangan kamu, terus kamu belum bisa ngelepasin tuh. Akhirnya tuh kayak bertahan terus, teman Pro 2 ya. Tapi emang kalau udah gak cocok ya gak usah dipaksain lagi sih, teman Pro 2. Ya lepasin aja gitu kan. Jodoh mah gak kemana kok, teman-teman Pro 2 ya. Tenang aja. Tapi teman Pro 2 kalau ngomongin seputar dunia olahraga ya, pastinya juga ada salah satu pelatih dari tim putri bulu tangkis, Imam Tohari, yang juga sekarang udah pastikan kalau tim bulu tangkis itu siap hadapi Asian Games 2026, teman Pro 2. Dan dia juga memastikan bahwa saat ini kondisi atlet tuh pada sehat-sehat, baik semua teman Pro 2, baik fisik maupun tekniknya gitu. Jadi pastinya mereka bilang rencananya kan bakal berangkat nanti ke Jepang pada Sabtu malam 12 September 2026. Dan mereka juga pastinya bakalan menjalani pemusatan latihan atau training camp selama sekitar 3 hingga 5 hari di Tokyo juga, teman Pro 2. Dan Tohari menilai kalau Tokyo itu menjadi lokasi training camp yang ideal juga sebelum tim bertolak ke Nagoya. Dan pilihan tersebut juga mempertimbangkan kondisi Nagoya yang tengah dilanda hujan ekstrim. Jadi kalau terkait targetnya sendiri, Tohari itu berharap para atlet pastinya mampu bawa pulang medali dari ajang tersebut, karena dia menilai medali dan dari nomor bergu putri itu memang menjadi target yang realistis banget untuk timnya gitu deh, teman Pro 2 ya. Kalau gitu kita doain aja ya, semoga teman-teman kita yang nanti bakalan berjuang di Aichi Nagoya Asian Games 2026 bisa bawa medalinya ke Indonesia ya, teman Pro 2, pastinya mengharumkan nama Indonesia. Dan untuk kamu juga yang pengen nonton ya nanti pertandingan dari Asian Games 2026 ini, kamu bisa banget nonton lewat TVRI ya, teman Pro 2. Dan rencananya ini juga bakalan berlangsung di tanggal 9 September sampai 4 Oktober 2026. Jadi kalau kamu yang juga pengen tahu updatean seputar Aichi Nagoya Asian Games 2026 ini, kamu bisa banget langsung mampir aja ke laman resmi rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: 93.7 Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kalau ngomongin soal olahraga, bukan cuman pertandingan dan skor aja yang pastinya bikin kita ikut terbawa suasana ya, teman Prodo. Ada juga suara yang pastinya nemenin setiap momen-momen pertandingan, ngebuat kita tuh seolah-olah berada langsung di tengah-tengah lapangan juga. Dan salah satu suara yang paling legend banget di dunia olahraga Indonesia itu adalah suara dari penyiar radio ya. Dan penyiar radio satu ini tuh dari RRI, teman Prodo. Keren banget ya. Pastinya kalau kamu udah sering banget dengerin RRI, kamu udah tahu nih siapa teman Pro 2. Yes, benar banget, Sambas Mangundikarta teman Pro 2 ya. Dia ini adalah penyiar olahraga legendaris RRI yang dikenal lewat cara membawakan pertandingan sepak bola hingga bulu tangkis. Dengan suara khasnya dan juga pembawaan yang kuat, Sambas itu mampu membuat pendengar membayangkan jalannya pertandingan meskipun hanya melalui radio aja. Jadi perjalanan Sambas di dunia radio itu juga udah dimulai sejak tahun 1946 ketika ia bersama Dr. Mostopo mendirikan Radio Perjuangan Jawa Barat di Subang. Terus kemudian dia bergabung dengan RRI Bandung pada 1952 dan sempat bertugas di RRI Samarinda dan RRI Cirebon juga, hingga akhirnya berkiprah di RRI Jakarta teman Pro 2. Dan salah satu momen penting dalam karirnya adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah Thomas Cup di Jakarta pada tahun 1961, dan Sambas menjadi salah satu wartawan RRI yang memeliput perjuangan Tan Joko dan kawan-kawan mempertahankan gelar juara juga teman Pro 2 ya. Keren banget. Dan dari suara Sambas ini kita juga bisa melihat bagaimana radio tuh bukan cuma sekedar menyampaikan informasi aja, tapi juga menghadirkan emosi dan cerita dari setiap pertandingan yang ada. Bahkan ketika televisi belum sempet kayak sekarang ya teman Pro 2 ya, ramenya tuh suara penyiar radio itu menjadi cara masyarakat untuk mengikuti perjuangan para atlet di Indonesia juga. Dan hari ini pas banget RRI juga memperingati hari ulang tahun ke-81. Cerita tentang Sambas ini juga menjadi bagian dari perjalanan panjang suara-suara yang pernah menemani Indonesia. Dari generasi ke generasi, radio terus hadir membawa informasi, hiburan, dan semangat olahraga ke tengah-tengah masyarakat. Jadi selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dan 5.6FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kayaknya belakang ini yang lagi banyak banget dibahas sama Gen Z, terutama teman Pro 2, yaitu hadirnya iPhone 18 Pro dan Pro Max ya teman Pro 2, yang warnanya cakep-cakep banget nih. Kayaknya semua Gen Z langsung auto pengen ganti HP ya gak sih? Iya, pengen ganti HP, tapi kayaknya pinjol dulu deh kalau beli iPhone baru ya, karena harganya juga wow, selangit banget teman Pro 2. Tapi ya kalau ngomongin iPhone baru ini juga teman Pro 2, ini nih banyak banget artis-artis juga yang udah ngepromoin untuk hadirnya iPhone ini. Salah satunya ini artis Korea ya, Rose teman Pro 2, yang bakalan ngebuat video klip barunya yang di-shoot semuanya full pakai iPhone 18 Pro ini teman Pro 2. Jadi emang ini jadi campaign dia juga bareng iPhone ya. Jadi dia bakal ngerilis single baru yang judulnya New Trick teman Pro 2, yang bakalan dirilis tanggal 17 September 2026. Dan New Trick ini juga kayak aku bilang tadi bakal di shoot pakai iPhone 18 Pro teman Pro 2, dan bakalan digarap sama salah satu sutradara keren banget juga, Dave Meyers teman Pro 2, yang udah sering juga ngarahin video klipnya Blackpink, Suzak, Sabrina Carpenter, Ariana, Harry Styles. Jadi pastinya nih udah gak usah diragukan lagi kira-kira bakalan gimana stylenya teman Pro 2, pasti keren banget. Dan Rose juga mengatakan kalau lagu satu ini tuh emang udah dibuat dia cukup lama teman Pro 2, pada saat dia menghadiri Met Gala, dan dia langsung apa ya kepikiran aja gitu ngebuat lagu ini. Dan lagu satu ini nih bakalan juga beda sama lagu-lagu Rose yang biasanya kita tahu kayak agak-agak mellow, sedih gitu teman Pro 2. Nah kali ini Rose bakalan menghadirkan lagu yang lebih ceria, dan menurut dia ini jadi salah satu lagu yang seru banget terutama untuk didengerin di sekarang-sekarang ini teman Pro 2 ya, yang masih memasuki musim-musim panas ya, hampir ke autumn ya teman Pro 2 kalau di luar negeri sana ya. Tapi kayaknya masih cocok banget ya, jadi menggemaskan banget kata dia, makin gak sabar ya. Mungkin kayak apate-apate kali ya. Kan lagunya memang catchy banget gitu teman Pro 2. Selain itu juga Rose bilang kalau lagunya terinspirasi dari lagu-lagu pop rock yang pernah digunakan dalam iklan Apple pada era 2000-an juga. Dan dia juga mengaku sudah lama mengagumi video yang dibuat sama iPhone juga, terutama karya-karya kayak dari Dave Meyers teman Pro 2. Keren banget ya. Jadi pastinya kita tungguin aja teman Pro 2. Pastinya nanti kalau lagunya udah rilis juga bakal anak keputaran di Pro 2 Palembang. Jadi untuk kamu yang suka sama Rose, jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Pastinya aku bakal selalu update lagu-lagu terbaru dari Rose. So ini dia juga ya, selagi kita nunggu comebacknya Rose, kita dengerin juga This Is Messy.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nanti 1.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bulan September ya, kayaknya udah banyak banget festival film yang lagi berlangsung. Dan saat ini salah satunya ini adalah Venice Film Festival ya, teman Pro 2, yang sekarang nih udah berlangsung dari tanggal 2 sampai 12 besok, teman Pro 2. Dan banyak banget film-film keren yang rilis di Venice Film Festival. Salah satunya itu ada Prime Time dari Lances Oppenheim, teman Pro 2, ya, yang diperan sama Robert Pattinson juga, yang dapat respon positif banget. Terus ada juga kemarin Look Back yang finally kita bisa lihat tuh filmnya juga, first looknya juga, teman Pro 2, yang keren banget sih kayaknya ya, garapan Koreeda juga, yang kalau gak salah tuh dapat standing ovation cukup lama juga, teman Pro 2, kayak 10 menitan gitu kan. Dan selain itu nih, yang di Venice tahun ini, salah satu film yang dapat standing ovation paling lama itu adalah film Bunker, teman Pro 2 ya, garapan dari sutradara asal Prancis, Florian Zeller. Jadi film ini nih emang jadi film yang bikin semua orang antusias banget ya, karena yang meraninnya juga bukan aktor biasa, teman Pro 2, tapi aktor yang udah berkelas banget, yaitu Penelope Cruz dan juga si Javier Bardem. Jadi mereka berdua ini bakalan meranin suami istri, yang dimana di dunia asli mereka juga suami istri gitu kan. Yang kalau kata sutradaranya sendiri sih emang sengaja banget di pairingnya kayak gitu, teman Pro 2, supaya vibe-nya tuh lebih berasa lagi aslinya gitu kan. Jadi ceritanya film Bunker ini ngomongin tentang Miguel ya, yang diperan sama Javier Bardem, yaitu adalah seorang arsitek yang menjalani kehidupan rumah tangga bersama Sofia yang diperankan sama Penelope Cruz. Kemudian masalah tuh mulai muncul ketika Miguel menerima pekerjaan membangun bunker untuk seorang miliarder teknologi bernama Andrew. Kemudian proyek itu tuh ngebuat hubungan mereka tuh jadi renggang, teman Pro 2 ya. Dan akhirnya Sofia ini deket sama cowok baru ya, yaitu Jeremy, seorang novelis asal Amerika. Jadi bakalan seru banget kayaknya dinamikanya, teman Pro 2, karena kemarin juga aku lihat ya di Instagramnya Mediterranean itu ya, ini udah dirilis juga klip pertama dari film Bunker ya. Klipnya tuh sekitaran durasinya 1 menit 53 detik, di mana klip tersebut berisikan ya di mana si Miguel ini lagi ditanya tuh, gimana nih pertama kali ketemu sama istrinya. Kemudian dia cerita tuh kalau pertemuan sama istrinya tuh sebenarnya manis banget gitu. Tapi adegan manis itu ternyata ada vibe-vibe yang bikin gak nyaman juga, teman Pro 2. Karena kayaknya si Penelope ini ya, si istrinya ini udah mulai enggak percaya sama suaminya. Jadi akhirnya tuh kayak berasa tuh di matanya tuh kalau misalnya dia tuh udah ada ya kehilangan rasa dengan suaminya. Wah wah wah, seru ya teman Pro 2. Kayaknya wajib banget kita nonton ya filmnya satu ini, teman Pro 2. Semoga semoga semoga banget bisa masuk Indonesia juga, karena film-film festival kayak ini kadang-kadang agak susah masuk Indonesianya ya, teman Pro 2. Tapi harapannya bisa masuk sih. Nanti kalau masuk wajib banget kita tonton, teman Pro 2, dan kita review bareng-bareng juga film Bunker ini. So teman Pro 2, untuk kamu sendiri yang suka sama film-film dan pastinya ya update terus sama dunia perfilman, itu kamu bisa banget juga baca banyak banget artikel tentang film dari Indonesia sampai internasional di laman resmi rri.co.id.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek.
0: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah ini 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu menyala dari Mahen, teman Pro 2. Yang sayang banget jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di santai siang hari ini. Thank you so much semua Pro 2 yang udah nemenin aku pastinya dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 3 sore ini. Thank you juga yang udah join di WhatsApp kita dan juga di aplikasi RR Digital. So teman Pro 2 dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Nora Pemil, 81 Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Taman Pro 2, Sanya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Prabowo Subianto menegaskan generasi muda akan meneruskan tanggung jawab kebangkitan bangsa dan pembangunan Indonesia. Karena itu generasi saat ini perlu dipersiapkan menghadapi tantangan menuju Indonesia sebagai kekuatan ekonomi. Prabowo menyebutkan Indonesia berpeluang menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2050 berdasarkan proyeksi sejumlah pakar dan lembaga internasional. Satelit NASA merekam aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada saat letusan berlangsung lebih dari 24 jam. Citra Landsat 8 menunjukkan kepulan gas vulkanik putih di atas awan abu kecoklatan. Satelit Swanee NPP juga turut merekam sebaran materi vulkanik dalam cakupan yang lebih luas. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar mengatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial langsung ke rekening masyarakat. Kebijakan tersebut mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar penerima bansos memiliki rekening bank. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat sore.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

1 tahun Radio Republik Indonesia ya. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, teman Pro 2. Spesial banget tepat hari ini teman Pro 2 kita berusia 81 tahun dan nanti kita juga bakal ngobrol bareng sama insan-insan radio yang lainnya, bukan dari Pro 2 aja ya, tapi ada beberapa radio tetangga teman-teman kita yang juga bakal datang. Jadi pas income station Only on 1.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Ekspresi In Sore Hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
4: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
2: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4.

gak bakal siaran sendiri karena spesial banget kan hari radio. Kalau ulang tahun tuh harus selalu ada event nih ya teman berdua. Dan di sore hari ini aku gak sendiri, tapi aku juga punya teman-teman yang udah dateng ya bareng. Aduh, ini udah kayak berdua udah kayak mirroring banget ya. Posternya juga udah mirroring mereka berdua teman berdua. Ciao.

0: Ini emang kayak suaranya
1: ya.
0: Langsung.
1: Ah, ada udah ada ya suaraku ya.
2: Oh, maaf. Masuk enggak suaranya nih?
0: Masuk
2: ya.
1: Iya, mixer baru, sombong ya. Agak berbeda ya.
2: Oh iya, bagus sih, tapi aku udah lama gak kesini. Wah gila, RRI makin keren sih ya, makin RRI keren ya. Bener-bener gak
1: kayak radio kami.
2: Enggak loh, kita keren juga lah. Iya, radio keren semua.
1: Masa toilet kita masih gitu-gitu aja. Enggak lah, bercanda aja.
2: Bercanda. Karena gini, kalau kita bertamu ke rumah orang, kita tuh ngelihat tuh toiletnya.
1: Betul. Keren banget toilet RRI ya.
2: Iya. Kenapa bahas toilet ya?
1: Kalau bahas toilet enggak bercanda. Maaf, bercanda ya. Ya pokoknya mau mulai ini ya,
2: baru kenalan ya. Ya coba, bukan kita loh penyiarnya loh. Coba tolong. Enggak
0: apa-apa.
2: Tadi kayak malah kita yang tandeman ya.
1: Malah kita aja mereka tandeman. Malah kita yang siaran kan harusnya dipandu ya.
0: Iya. Tiba-tiba gitu.
2: Kita tuh narasumber loh di sini. Tolong betul. Posisikan kita narasumber ya.
1: Betul.
0: Kita switcher ini.
2: Kalau di switch nanti honor kamu ke kita.
0: Jangan.
1: Tolong.
0: Tolong.
1: Tapi ya apa sih sekarang nama panggilannya?
0: Sebenarnya kan teman pro 2.
1: Kalau dulu kan dulu ya aku ya.
2: Apa-apa, zaman-zaman apa?
1: Sahabat kreatif.
2: Sekarang teman pro 2. Oh.
1: Kalau dulu lagi mitra pro 2 namanya dulu.
2: Oh, orang lama emang ya, keciren ya.
0: Oh, kita langsung flashback.
2: Jadi teman pro 2 ini bisa tahu ya, Okan ini kira-kira range umurnya di berapa. Dengan
0: pro 2 pada tahun berapa.
2: Iya, saking legendnya tuh tahu.
1: Ais, enggak lah ya. Tapi sebelumnya nih ya, aku sama Septi mau ngucapin selamat hari lahir buat RRI ya.
2: Yes.
1: Karena memang balik lagi 80 tahun, kalau nggak ada RRI, radio swasta lain nggak ada nih.
2: Benar, cikal bakalnya adalah RRI, betul. Radio Republik Indonesia.
1: Betul sekali, jadi adanya RRI kemudian ada radio-radio lainnya juga. Dan sampai sekarang pun juga akhirnya
2: RRI masih eksis.
1: Betul, dan kita punya swasta juga sama, bahkan dulu-dulu kalau nggak salah kita pun juga ada relaynya ke RRI segala macam di waktu dulu.
2: Jadi ya, emang induknya tuh ke RRI.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Jadi makanya ya balik lagi sekali lagi yang terbaik, yang the best buat RRI ya.
2: Berinovasi, betul. Mengikuti perkembangan digital juga. Betul. Sekarang ya ini dibuktinya dengan kita lagi live loh.
0: Oh iya. Di mana sih ini? Lagi live di Pro 2 RRI Palembang.
2: Oke. Okay. Hai teman-teman yang ada
1: banget.
2: Di YouTube.
1: Terus lewat aplikasi juga segala macam.
0: Ya, ini juga live di aplikasi RRI digital.
2: Nah, lengkap ya.
1: Lengkap banget.
2: Ini ya. Harus kita ikutin loh.
1: Beda hei. Kalau kita kan
0: langsung cari formula.
1: Kalau
2: kita
1: kan harus,
2: kita ini lagi nih loh.
1: Sil dulu coy.
2: Enggak, kita lagi kunjungan ini loh.
0: Kunjungan kerja
2: loh ini loh.
0: Tiba-tiba
2: study banding loh.
1: Banding, ya.
2: Kayak kita ngeliat dulu nih mantau-mantau gitu kan.
0: Ingat followers Abang Coki catat katanya.
1: Nah, karena kan memang orang taunya kan enggak update justru menurut aku ya. Karena dulu pernah di sini RR itu duluan loh update-nya daripada yang lain-lain.
2: Tapi
1: macam lah banyak lagi.
2: Iya, maksudnya ini juga ya RR itu kita kan ngelihat gitu ya banyak banget yang penyiar-penyiar yang dari dulu sampai sekarang itu masih siaran. Tapi juga tetap ngikutin zaman gitu loh. Walaupun dengan ya kita udah tahu ya senior-senior yang udah lama banget di sini.
0: Sebut saja Resti Chandra.
2: Itu dia yang tadi ketemu di belakang ada Resti ya.
1: Sudah harus ibu harusnya ya.
0: Ibu Resti Chandra.
1: Kontak ibu Resti. Mbak kan di awalnya di kontak aku namanya Mbak Resti. Kubah.
2: Ubah ya,
1: Ibu Resti.
0: Oh, Ibu Resti Chandra.
1: Kabit siaran.
2: Udah
0: kalau tidak loh. Jangan lupa pakai emot gini.
1: Betul.
2: Izin, Bu.
0: Izin. Emot izin yang lupa.
1: Sama, sebelah juga sama.
2: Oh iya.
1: Kasih Pro 1.
0: Oh, gitu. Oh,
1: jadi
0: sekarang
1: bisa.
0: Anak-anaknya kami bilang ABT, anak buah tata. Gitu.
2: ABT. ABT sama ABR sekarang.
0: Pro 1 kan.
2: Nah, kalau disingkat RT ya. Resti Tata.
1: Betul, RT.
0: RT tiba-tiba ya benar. Perpaduan yang baru lagi ini.
2: Bagus.
1: Pokoknya sekali lagi selamat hari lahir, happy birthday lah buat atau HUT di RRI ya.
2: Yep.
1: Apa namanya, baik lagi ya karena kalau kan adanya Hari Radio Nasional ya itu dari RRI dulu. Pokoknya kita yang swasta-swasta support lah kayak gitu.
2: Betul. Dan kalau misalnya juga kita ngelihat ya zaman sekarang tuh anak-anak muda Gen Z itu pada kayaknya ya mereka mendengar sih masih radio, tapi mereka tuh kayak kurang tahu gitu loh, kurang tahu tentang sejarahnya berdiri radio itu apa sih, dan sepenting apa sih radio dulu, karena kan kita apa namanya menyebarkan kemerdekaan dulu
0: iya, radio. Ya, radio ya,
2: informasi
0: iya.
2: Untuk kayak tikum ya, titik kumpul kalau lagi mau di kan.
0: Oke, zaman dulu itu belum tahu tuh. Oke, belajar kasih Kak.
2: Enggak. Maksudnya dulu kan kalau misalnya ada kayak apa gitu even informasi. Gitu. Informasi bukan pada zaman dulu ya kemerdekaan yeah. Tuh informasi itu di beberapa daerah taunya tuh ya lewat radio gitu karena zaman dulu kan belum ada TV, belum ada internet.
1: Iya, dulu mana ada tuh informasi kemerdekaan dari TikTok enggak ada.
2: Iya.
1: TikTok
2: segala radio dulu. Kalau sekarang kan penaikan bendera live TikTok enggak iya, perlu.
1: Share live TikTok.
2: Nah.
1: Makanya jadi radio juga menjadi sejarah luar biasa buat kemerdekaan Indonesia.
2: Dan sejarah juga buat kita berdua sih sebenarnya.
0: Aduh. Tapi kalau ngomongin sejarah sebenarnya sejak kapan sih Kak siaran? Aduh, ini penasaran banget. Ini serius nih nanya.
2: Ini selalu
0: kapan sih kalian berdua siaran?
2: Pokoknya zaman Erni masih belum dibuat gitu.
0: Sih aku belum dibuat ya, baik.
1: Enggak baru sih. Kalau aku tuh
2: baru berapa? 30 tahun.
1: Enggak dong, enggak selama itu. Aku tuh baru 2008 sih.
2: Baru banget.
0: Baru
2: 2008
0: masih SD.
1: Ah, enggak usah bohong.
0: Aduh maaf banget.
1: 2008.
2: Serius, Erin masih SD.
0: SD.
2: Tuh.
1: Erin masih SD.
0: SD.
2: Lu udah ini, Bang, udah apa? Siaran.
0: Iya. Oh, dia udah jadi idola semuanya.
2: Iya, idola kalau muda.
0: Ingat banget dulu tuh kalau penyiar tuh sekelas selebgram kalau sekarang.
2: Iya, benar.
0: Iya kan?
2: Karena kita itu kalau zaman dulu ngedengar suara
0: kirim salam.
2: Terus kayak ngedengar suara penyiar itu kayak ih, ya ampun, irgasem banget. Pasti ganteng banget punya.
0: Itu tuh kayak wah, ini bener-bener nih kayak membayangkan udah.
2: Iya,
1: dari aslinya ya Allah kayak gini ya.
0: Manis kok. Kenapa sih?
1: Pokoknya kalau aku dari 2008. Sampai sekarang berarti udah 18 tahun.
2: Aku dari 2000
1: 12 sampai dengan sekarang 14 tahun berarti.
2: Dan apa namanya, faktanya adalah radio kita berdua itu radio pertama kita berdua itu sama.
1: Oh iya.
0: Di mana?
2: Di Global.
0: Tapi kan dulu kan susah ya kayak kalau misalnya mau jadi penyiar tuh.
2: Susah banget.
1: Belum selesai ngomong langsung
0: susah.
2: Karena gini, zaman dulu, zaman sekarang itu beda sama zaman dulu. Sekarang informasi itu gampang kita cari. Kalau zaman dulu kita mau menyampaikan informasi untuk pendengar, kita harus baca majalah dulu, harus baca koran dulu,
1: harus dengerin radionya sih lebih tepatnya juga.
2: Nah, dan itu harus kayak kita rangkum ya si apa yang kita baca kita rangkum dan kita apa ya tulis dengan bahasa kita sendiri biar pendengar itu tuh ngerti apa yang kita sampaikan dan nggak misinformasi gitu loh.
1: Tapi FYI ya, ini segi informasi ya.
2: Apa waktu tuh?
1: Kan aku dulu kan di dulu kan masih IAIN ya. Kan dulu
0: Iya.
1: Ya, dulu kan aku di radio sana, radio komunitas ya. Benar. Jadi
0: baru tahu lah.
1: Namanya Radio Fakultas Dakwah dulu.
0: Udah, Masya Allah tabarakallah.
2: Emang ini ya, announcer hunter lu ya.
0: Memang.
1: Nah, habis itu waktu itu ada karena waktu itu komunikasi, ada studi banding ke sini. Waktu itu Mbak Riri yang siaran.
0: Oh iya, itu Mbak Riri.
1: Mbak Riri kan udah hijrah lah ya. Dulu kan masih
0: ya semuanya ya.
1: Nah, di situ waktu itu akhirnya seminggu apa berapa lama waktu itu di sini datang terus buat latihan kayak belajar.
0: Oh, caper lebih ke caper sih kayaknya ya.
1: Waktu itu
0: serius.
1: Waktu itu benar jadi seminggu apa berapa lupa aku. Dua minggu atau seminggu pokoknya datang tiap pagi dengerin siaran segala macam. Nah, habis itu dengerin itu Global lagi bukaan.
2: Awalnya itu di
1: situ. Kan Global dulu masih komunitas.
2: Iya, sama kayak IAIN ya.
1: Habis
2: itu pindahlah ke
1: sana.
2: Global. Oh, itu berarti
1: audisi, cuy.
2: Historinya
0: audisi.
2: Gimana
0: dari berapa banyak dari berapa banyak?
1: Banyak banget sumpah.
2: Banyak banget
1: akhirnya ya, termasuk TV juga. Makanya pondasi awalnya sebenarnya dari studi bandingnya ke sini dulu. Baru bisa ke situ.
2: Kalau aku dulu ke sini belum jadi penyiar tapi ikut Bintang Radio.
1: Oh iya, ini nyanyi bagus
0: nyanyi
1: loh.
0: Dulu.
1: Nyanyi
0: Bintang
1: dulu.
0: Radio Indonesia.
2: Bintang Radio tuh aku ikut kalau enggak salah sampai 3 kali audisi ya. Sempatlah 3 kali gitu ya. Terus
0: juara
2: ya berapa besar gitu kan. Susah ya zaman dulu ya.
0: Iya.
2: baik-baik. Kalau Aldita denger ya. Ya jadi sebelum jadi penyiar aku tuh ikutan Bintang Radio dulu dan sempat mampir ke sini. Nah, akhirnya kayak pada saat kita lulus dulu tuh kayak audisi berapa besar gitu kan. Nah, kalau kita udah masuk berapa besar, kita tuh kayak dapat kesempatan untuk live nyanyi di dalam studio.
0: Oh, iya.
2: Akhirnya kayak masuk di dalam studio RRI waktu itu bukan di sini, di mana?
0: Di sana kan, di situ ya.
2: Satu ya.
0: Nah, akhirnya pandepanan gitu kan.
2: Iya, jadi akhirnya kita kayak disuruh sapain pendengar terus kayak nyanyi dikit gitu loh. Akhirnya kayak oh gini ya di dalam radio gitu kan. Kayak oh seru banget ternyata keren nih ngeliat penyiarnya sambil ngomong, sambil main mixer, sambil segala macem gitu kan. Jadi kayak oh tau lah gimana cara kerja di dalam radio. Dan akhirnya pada saat di Global Bukaan kan penyiar ikut ikut audisi.
1: Jadi memang kita di awal-awal dulu pernah kesini.
2: Iya gitu. Jadi kayak di sini tuh udah ada benang merahnya ya.
0: Ada
2: benang merahnya.
1: Benar. Kalau aku dulu pernah studi banding sini. Nah, kalau Septi pernah ikutan Bintang Radio. Makanya kita sampai 10 tahun akan datang nih kesini. Tiap bulan tahun RRI.
0: Tiap tahun.
1: Tinggal pindah aja. Kalau gak Pro 2,
0: Pro
1: 1.
0: Pro 1.
1: Tahun
0: depan kita Pro 4 aja ya.
2: Oh iya.
0: Tahun kemarin kan ke Pro 1 ya.
1: Iya betul.
0: Tadi ke Pro 2. Tahun depan Pro 4.
2: Boleh. Mampir kita kesana.
0: Tiba-tiba pake Gandhi. Kulo. Aduh bisa masa Komring gak? Ada agak susah ya.
1: Makanya. Jadi ya intinya memang di awal kita pernah ada keterikatan gitu di RRI ini gitu sih.
0: Oh.
1: Itu sejarahnya.
0: Benar ya. Ternyata memang semua narsum-narsum di sini ada benang merah semua ya.
1: Iya.
2: Makanya gitu. Makanya tetap dipanggil ke sini.
1: Lah sudah dipanggil, muda pula akrab.
2: Kayak datanglah besok.
0: Iya.
2: Besok kosong.
1: Aman gitu.
2: Aman itu. Ya. Pokoknya kalau RRI Mbak ini udah Mbak Resti udah ngomong, aman Mbak.
0: Tapi emang sama kalau Septi ini kita sering ya.
1: Iya. Sampai-sampai ya nyari penyiar be ngontak aku.
0: Maaf aku salah satu korban dan yang
2: punya. Oh dibaca kayak dia.
0: Beruntungnya aku ya. Terima kasih.
1: Tapi enggak tahu juga waktu itu aku share di.
0: Tapi we don't know each other dulu ya kayak.
2: Oke.
1: Tapi enggak tahu, aku enggak tahu dia.
0: Iya, tapi aku tahu dia kan famous dulu ya.
2: Tapi benar selama ibaratnya kita udah jadi penyiar ya, kita bukan menganggap diri kita senior ya. Tapi maksudnya pada saat kayak teman kita si ini gimana gitu bagus enggak? Kita kayak iya bagus nih untuk kita rekomendasiin. Akhirnya kita kayak apa ya membuka jalan dan
0: rezeki untuk
2: orang jadinya.
0: Benar.
1: Betul. Itu ini kan Erin dulu sama Pipit dulu seradio dulu.
0: Serius loh.
2: Serius.
0: Kami Pipit kacamata kan?
2: Dulu belajar sama dia.
0: Oke. Ya itu aja sih. Ya, kayak berputarnya circle-nya di sini-sini aja kan.
2: Oke.
1: Itulah enaknya. Ya itu sih. Jadi waktu itu kita ketemu di acara apa ya?
0: Di acara Kemenparekraf.
1: Oh, Kemenparekraf.
0: Kemenparekraf.
1: Itu ketemu. Kalau enggak salah waktu itu masih Bang Jep kalau enggak salah.
2: Ya Bang Jep ya pada waktu itu.
1: Jadi ya dari situ, "Dek, teman Resti, ada enggak cewek kan waktu itu nyari?"
0: Cari penyiar cewek dia bilang.
1: Iya,
2: terus akhirnya direkomendasiin.
1: Iya, nanya aku. Terus aku bilang, "Kenapa enggak aku aja, Mbak?"
0: Iya.
1: Enggak bercanda ya.
2: Pengen banget pakai jilbab.
1: Enggak bercanda. Jadi habis itu ya udah sebarin yang lain ternyata ya mungkin
2: satu itu
1: Erin waktu itu.
2: Kok aku bilang Erni? Siapa sih Erni?
0: Mama gue.
1: Oh, penyanyi Erni.
0: Terima kasih Mama Erni. Erin ya.
1: Jadi ternyata Erin yang rezekinya sampai dengan sekarang masih duduk di sini.
0: Siap. Terima kasih ya.
2: Udah ngasih apa kok kan?
1: Tiba-tiba langsung ada jasa.
0: Iya, di blow up semua kebaikannya ini langsung ya.
1: Banyak sudah yang dulu-dulu di RR ini.
2: Nah, mulai bebangkel.
0: Tapi kemarin terakhir ke Global ada BA kok, anak BA ke Global juga kemarin. Si Darby kan anak BA dulu kemarin kan?
1: Iya.
0: Si Darby.
2: Oh, Darby ya, Darby.
1: Darby itu juga saatnya di sini. Dulu ada si Arul. Arul tuh jasa aku di sini. Ada Ragil, ada jasa. Jasa aku kalau ngomong sini.
0: Oh,
2: enggak percaya. Bebangkel sudah lah.
0: Iya, langsung lagu dulu.
2: Aduh.
0: Kayak dia bebangkel. Langsung di break ya ini ya. Tapi kalau serius
1: enggak.
0: Tapi kalau misalnya dari dulu nih, dulu kan kayak 18 tahun ya kok ya udah ya sekarang ya. Dari awal.
1: Ya,
0: aduh enggak.
1: Oh siaran.
0: Siaran.
2: Jangan galak sih. 18 tahun. Kan tadi Abang bilang 2000-an.
0: Oh ngitung maaf ya. 18 tahun sama Kak Septi yang udah 15 tahun itu kayak di sini ada enggak sih kayak beneran perbedaan antara pendengar yang dulu sama yang sekarang?
1: Kalau aku ya, kalau aku kan dari zaman SMS telepon.
2: SMS telepon. Kalau
1: masih. Kalau waktu itu dari zaman benar-benar SMS telepon gila-gilaan banget dulu, baru migrasi ke Facebook, Twitter, fanpage, baru di era medsos lah gitu kan. Tapi memang beda lah. Kalau dulu kan tanpa kita ajak nih di on air nih misalnya nih ya. Ayo buat apa namanya ini
2: teman pro 2. Teman pro 2.
1: Dulu ada program namanya apa ya lupa aku waktu di sini ya. Jadi kalau bisa kita bilang tanpa kita ngomong ayo buat telepon langsung teleponnya.
2: I see.
1: Kalau sekarang kan kayaknya orang lebih memilih untuk pasif aja gitu. Kecuali kalau emang menarik atau memang teman kita lagi dengerin gitu. Nah, itu biasanya baru. Ya pasti ada perbedaan sih. Kalau aku ngotak sih sekarang eranya benar-benar orang tuh kayaknya cuma pengen denger aja, makanya kita show aja gitu. Kalau mau aku sih ya.
2: Iya sih.
1: Gitu-gitu aja. Enggak tahu kalau Septi gimana nih, Sep?
2: Kalau aku sih bedanya kalau dulu apa ya? Ya tadi Bang Okan bilang gitu kan, pendengarnya lebih aktif. Kalau sekarang itu pendengarnya mungkin lebih cari radio itu untuk dengerin musik. Kalau dulu itu malah penyiar yang ditunggu gitu loh untuk ngomong. Karena terus juga ya memang ada beberapa yang dengerin nunggu musik juga ya, tapi kita tuh kayak berasa deket banget ya, kayak deket banget kayak
1: betul.
2: Karena kita tuh kayak ditungguin pagi kita.
1: Nah, makanya yang rata-rata yang dengerin ngocehin kita nih itu rata-rata orang jadul.
2: Iya. Benar.
1: Kalau era sekarang tuh
2: kayaknya
1: dia lamun yang ngomong ganti.
2: Padahal
1: kan penyiar tuh dibayar untuk ngoceh ya. Ini menurut aku sih.
2: Iya sih. Itu yang terjadi.
1: Iya.
2: Jadi ya adek, maksudnya kayak Gen Z yang sekarang gitu ya. Kan aku dengerin dia pagi. Dengerin dia pagi. Jadi aku tuh nungguin malah dia yang siaran.
0: Palingnya yang kayak kapan nih?
2: Iya, mana sih mau kan masuk? Kapan masuk gitu kan? Sedangkan yang kayak anak-anak tuh, mana sih ini lama banget gitu loh.
1: Iya,
2: denger lagunya aja. Jadi mungkin berarti trennya sekarang itu ya udah siaran itu nggak terlalu banyak ngomong, malah kayak announce-nya lagu gitu loh. Terus juga dulu itu keterikatan sama pendengar itu kayak ngerasa lebih deket aja gitu loh, karena mereka intens ya, intens untuk mendengarkan. Dulu itu kan kalau sekarang bisa mendengarkan lewat handphone gitu. Sebenarnya harusnya lebih mudah ya, bisa ngedengerin di mana aja, tapi malah mereka tuh dulu pendengar tuh effort gitu loh, setel radio dulu untuk kayak di rumah itu mereka selalu dengerin. Terus kalau ada kita mereka mau kirim-kirim misalnya atau request lagu itu mereka dengerin banget. Karena zaman dulu kan platform untuk mendengarkan lagu masih sedikit. Kalau mau dengerin lagu harus download. Gitu kan. Kalau sekarang kan ya banyak ya.
0: Downloadnya gratis aja. Juga ya.
1: No, download the for share.
2: Web trick. Ya kalau dulu untuk mendengarkan si lagu ini kan butuh effort. Jadi mereka kayak nungguin banget pada saat lagunya diputer. Nah kalau sekarang itu platformnya banyak untuk mendengarkan lagu. Jadi mereka sekarang kayak nggak diputerin atau kayak gimana, udahlah langsung dengerin aja di platform musik yang gratis gitu sih. Itu bedanya ya.
1: Banyak
2: ya.
1: Kalau mau di-list sebenarnya banyak sih perbedaan dulu sama sekarang. Kalau dulu juga kalau misalnya orang tuh benar-benar pengen disapa banget di on air.
2: Nungguin banget.
1: Kayak misalnya nih ya, aku mau kirim salam, pasti kirim salam buat someone special.
2: Aduh. Malah kayak dulu tuh nembak gitu ya.
0: Tolong
2: bilangin untuk Erin.
0: Tapi
2: aku menunggu jawabanmu ya.
0: Marahan tuh masih kirim-kirim loh.
1: Misalnya nih ya, misalnya Produk FM bla bla bla bla bla misalnya gitu kan. Mau nyapa deh, selamat malam buat Erin misalnya.
2: Ya, Erin kok belum balas SMS sih?
1: Terus belum lagi dari request kan. Iya, Erin mau nyapa nih buat someone special aja yang lagi dengerin. Kenapa sih kamu gak jawab-jawab pertanyaan aku? Kenapa sih? Terus nanti puterin lagu yang di request
2: jadi aku tiga langsung ya. Jadi dulu itu kayak kita sebagai penyiar kayak ikut dalam cerita gitu loh. Ikut dalam cerita si pendengar. Karena si pendengar ini tuh percaya sama kita untuk menyampaikan pesan untuk orang yang disayang misalnya.
1: Makanya kan radio itu kan media personal ya, menurut aku ya. Karena radio tuh makanya nggak tahu ya, kalau aku selalu diajarin radio tuh aku kamu gitu.
2: Benar.
1: Memang satu lurus gitu. Jadi nggak ada yang namanya jeda di antara kita, obrolannya segala macam langsung disapa, itu kan memang personal. Makanya kan, makanya kita tahu gosip pendengar tuh kayak gimana.
0: Benar.
1: Atau misalnya apa gitu, kadang mereka curhat gitu-gitu sih.
0: Oh iya, tapi kan dulu juga ada kayak ruang-ruang curhat juga. Ada beberapa radio juga yang menerapkan segmen. Ada segmen yang curhatnya banget kan.
1: Dulu banyak program-program curhat, sekarang ringam dengernya.
2: Nggak, nah, karena sekarang udah ada media sosial untuk yapping, untuk yapping nih,
1: bahasa yapping
2: sekarang. Ikutin bang,
0: Catat.
1: Ya kan, curhat di trend, guys, gini-gini. Kalau dulu kan kita dengerin, terus ujungnya pas udah gede nih ringam ya dengernya ya.
0: Ternyata
1: daerahnya udah berubah lah, maksudnya kayak gitu.
0: Tapi kalau dulu tuh ada nggak sih kayak pengalaman ekstrim banget sama pendengar? Karena kan intens banget ya. Kayak ada nggak sih kayak
2: ada. Jadi ada pendengar yang sebenarnya aku tuh ya terima kasih ya karena dia mendengarkan terus. Tapi kadang-kadang dia kak lagi sendirian ya di radio yang kayak gitu-gitu tuh. Terus tiba-tiba dia kayak
0: creepy ya.
2: Terus pada saat siaran dia tiba-tiba datang.
1: Ya aku banyak kita sih, dulu banyak kayak gitu tuh.
2: Ya kita sih welcome sebenarnya ya, senang-senang aja kalau
1: disambil makanan ya.
2: Ya dibawa makanan kayak gitu-gitu. Cuman kan ya kita terima kasih. Cuman kayak kita enggak tahu ya. Entah ibaratnya dia juga susah beli si
0: makanannya.
2: Maksudnya effort banget gitu loh ke kita. Yang itu sih bikin kita tuh jadi enggak enakan. Ya aku bilang kayak, "Eh enggak usah beli-beli, enggak usah nganter-nganter ke sini gitu, enggak usah beli-beli kayak gitu." "Oh, enggak apa-apa kak, enggak apa-apa kak." Nah, takutnya itu kalau kita tolak jadinya bumerang untuk kita kayak gitu-gitu sih, lebih enggak enakan.
1: Kalau aku pribadi ya makanan udah cukup sering banget malah. Jujur ya, anak orang radio itu pasti sering lah. Dulu ada penyiar Pro 4, aduh aku lupa ibu siapa waktu itu, dia dibawain duku demi Allah 6 peti. Sumpah waktu itu. Jadi waktu itu siaran kan.
0: Ibu Lisa.
1: Aku lupa ibu siapa. Jadi 6 peti coy.
0: Kan
1: apa sih dikasih kan? Apa bu? Ini nambah. Jadi ngambil pakai kontak.
0: Duku.
1: Bayangin duku 6 peti coy. Bukan
2: itu dari pendengar gitu.
1: Iya dari pendengar. Kan kalau makanan udah banyak.
0: Iya.
1: Tapi ada satu hal menarik yang aku sering terjadi di aku adalah kan menurut aku nih ya penyiar radio itu kan jijik dengerin suara sendiri ya.
0: Benar.
1: Nah, aku tuh sering banget ketemu pendengar yang dia tuh selalu ngomong berapa udah banyak lah gitu. Kalau suaraku dan suara ketawaku tuh mirip mantannya.
0: Iya.
1: Ini sumpah beneran. Jadi pernah waktu itu ada pendengar juga sama, akhirnya bawain ini, bawain itu, akhirnya ketemu makan terus dia bilang, "Iya, Kak, suara ketawa Kakak mirip almarhum mantanku."
0: Aduh.
1: Dia kayak gitu, almarhum. Betul. Terus ada juga waktu itu pernah ikutan pokoknya di Johnny Live Entertainment juga sama. Oh itu ini kan dia komen kan. Kan juga ini mirip banget sama suara ketawa mantan aku. Jadi kayak gitu tuh.
2: Eh pernah enggak tapi cinlok sama pendengar?
0: Nah
1: pernah,
0: iya.
1: Pernah dong.
0: Pernah.
1: Pernah. Cuma hanya nyesel.
0: Oh, kenapa?
2: Kenapa nyesel?
1: Enggak, maksudnya kayak ekspektasi kita kan kalau mendengarkan tuh kan suaranya bagus nih.
2: Pas
1: ketemu
2: minimal kayak siapa gitu.
0: Siapa Kak?
1: Enggak, maksudnya kayak kita tuh makanya cowok-cowok itu dulu siaran malam kalau dengerin suara curhat cewek seneng. Pasti kalau dulu ya ini kalau dulu ya. Kalau dulu nanti misalnya lagu nih ya.
0: Naik.
1: Teleponnya digantung tuh. Terus ngomong nanti. Iya gimana? Nanti. Lanjut. Dulu nggak ada WhatsApp ya dulu,
0: kayak gitu deh.
1: Terus akhirnya ketemu, ada lah dulu pasti ngegebet ada dulu.
0: Dulu
1: itu studio global itu berapa kali?
0: Kak Septi juga pernah cilok sama.
1: Ini suaminya sekarang?
2: Oh iya, jadi suami aku itu dulu pendengar Play, jadi suka banget di Play FM kan, dia dengerin Play. Ya tapi temenan segala macam dan akhirnya pacaran, akhirnya sekarang nikah.
1: Iya.
2: Tapi dia sampai sekarang tuh players gitu loh. Emang dengerin fans, Play fansnya play.
0: Cek apa lagi Kak, siapa tahu ada 91,6
1: di situ. Kayak contoh Cek Gaya kan di
0: Tempat
1: itu kan suaminya kan dari pendengar juga. Banyak yang dapat gebetan dan pasangan dari
2: dari radio menemukan teman hidup.
0: Aduh.
1: Bos aku pun juga di suara pun juga Bang Denny tuh.
2: Sama istri ya.
1: Pasangannya tuh adalah pendengar dia gitu. Jadi kebanyakan kayak gitu tuh.
0: Oh emang banyak ternyata cerita di balik mikrofon ini ya teman bro juga ya.
1: Yang penyiar sama penyiar aja ada.
0: Oh iya banyak.
1: Itu biasanya.
0: Ya. Aduh jangan ya.
1: Enggak kalau aku dulu pernah ada gebetan waktu itu penyiar radio.
0: Oh iya.
2: Siapa?
1: Adalah.
0: Ya udah teman-teman kita balik dulu ya.
1: Baru sudah setengah jam udah ya.
0: Kita bakal break dulu.
2: Gak kerasa ya.
0: Nanti kita bakal balik lagi tutup station terus. Only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja.

Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: teman Pro 2 ya. Kalau misalnya dihitung-hitung 81 tahun tuh udah kayak gimana ya kalau kakek nenek kita.
1: Iya udah.
2: Masih produktif kok.
1: Iya. Masih. Betul.
2: Di luar negeri masih bisa mencangkul, masih bisa berkebun.
1: Di Hong Kong itu dia ahli bela diri sudah malahan ngajar bela diri.
2: Hampir 80 kan.
1: Makanya buktinya ini masih kokoh-kokoh aja RRI.
0: Kokoh-kokoh aja baru sama teman produksi.
1: Betul, ya. Betul, masih produktif juga luar biasa up to date malahan ya.
0: Terima kasih ya.
1: Iya dong.
2: Semakin random semakin harum.
1: Betul. Aduh. Kita ya karena kita membandingkan dengan di posisi kami ya di swasta ini. Kalau kan
2: boleh gak sih? Apa? Boleh gak sih APBN-nya di
0: di share ya.
2: Tahu ada dana CSR untuk perusahaan swasta.
1: Makanya kalau gimana ya gitulah pokoknya jadi
0: tempat benau ya.
1: Iya, up to date lah kayak gitu ya untuk
0: di sini. Kak Okan sama Kak Septi, apa sih yang bisa didapat, yang cuma bisa didapat di radio tuh gak bisa didapat di platform lain? Karena kan platform lain tuh banyak kayak sekarang kayak TikTok, Instagram, segala macamnya.
1: Kalau aku pribadi ya, ini menurut aku ya, itu adalah element of surprise. Ini yang, ini kalau bahasa keren radio, anak radio.
0: Shocking
1: ya,
0: time.
1: Yes, maksudnya gini, jadi buat teman Pro 2, mendengarkan radio itu kita tidak bisa rencanakan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kalau di podcast kan udah jelas. Contoh misalnya podcast oh si Dua Bahlul misalnya. Udah jelas ngebahas Dua Bahlul. Podcast Deddy Kobuzer, bintang tamunya si A, oh si A. Nah, kalau di radio kita kan enggak akan bisa menduga-duga apa yang terjadi. Mulai dari lagu. Mulai dari si segmen program. Nah, itu tiba-tiba nih ya, lagi happy di jalan dengerin Erin. Erin muterin lagu galau yang ada momen. Wah, di situ dia langsung.
0: Apa sih harus lagu ini keluar?
1: Aduh, aku inget, aku inget Dio, tapi aku lah belaki.
2: Itu, itu yang aku juga sampai sekarang kenapa lebih memilih mendengarkan playlist di radio daripada platform musik ya. Karena apalagi kalau dengerin ya beberapa radio playlistnya termasuk dia ya. Ya setiap pagi kayak anjir lagu ini.
1: Itu, iya, maksudnya
0: lagu ini
1: saking-saking ininya, saking kita tuh happy-nya. Contoh misalnya juga kayak

0: vibes untuk penyiarnya. Hmm. Karena kita bisa kayak dengerin podcast zaman sekarang. Tapi vibes kita sebagai penyiar itu kita ngomong di mic, tapi kita harus kayak controlling mixer, kita juga harus tetap apa konsentrasi sama apa yang mau kita sampaikan gitu loh. Terus kita juga harus ngobrol sama narasumber. Nah, itu tuh vibes kayak
1: ya itu melatih ya? Melatih skillful kita.
0: Iya, skillful banget gitu loh.
2: Skill multitasking itu diuji.
0: Yeah. Walaupun ibaratnya ada beberapa radio yang pakai operator gitu kan, kayak dibantu sama operator, tapi sebagai penyiar yang dari dulu itu mengoperate semuanya sendiri, kita kayak aduh, kayak so busy banget ya pada saat siaran gitu. Itu kalo, sih sebenarnya
1: kalau mau mencoba multitasking ya, selain jadi seorang ibu, jadi penyiar radio.
0: Jadi penyiar radio. Karena kita harus kayak, nah sekarang kayak Erin, karena Erin harus kayak
1: harus nyetel YouTube.
0: Nyetel YouTube, harus memastikan mic mana yang hidup gitu loh.
1: Kadang backsound lupa masuk.
0: Nah, kadang tiba-tiba lagunya loncat.
1: Kadang betul, kadang
0: iklan yang enggak ke
1: misalnya. Kadang udah keluar tuh kata-kata kata-kata mutiara
2: yang,
1: kan.
2: Lagu yang tadi kepencet tiba-tiba ngapung.
0: Kenapa kamu naik gitu kan. Terus ada lagi vibes radio yang gak bisa hilang itu, kita sebagai penyiar apapun keadaannya, apapun kita kayak lagi ada masalah apapun, kita harus terdengar membuat happy. Dan membuat nyaman pendengar gitu loh. Jadi kita punya skill gimana caranya kita harus irgasm dari suara, walaupun ekspresi kita tuh udah sedih banget, tapi suara kita harus tetap menyenangkan.
2: Atau enggak sih kak nangis di depan mikrofon? Tapi
0: aku pernah, ini aku sharing sedikit ya, ini kalau misalnya Pipit dengerin ketawa nih dia pasti. Kenapa? Dia waktu itu aku pernah tandeman sama Pipit tuh tahun berapa ya, udah
1: lumayan lama. Pagi ya waktu itu.
0: Sore. Dulu siaran sama Pipit sore tandeman. Jadi kita ya biasa lah ya, namanya temenan dan namanya tandeman, ada di satu posisi kita itu berbeda pendapat. Berbeda pendapat, terus juga saling keras, saling ego. Berantem lah pada saat siaran. Bener-bener
1: berantem beneran.
0: Sebelum pada saat yang kita lagi lagu, lagi break, itu berantem bener-bener. Kau tuh tahu gak sih ini oh boyo. Sampai waktu itu Kak Femi tuh ya, Kak Femi tuh udah please, udah gitu kan kayak lo berdua harus profesional. Udah boyo, jadi udah dari berantem ini terus pas sudah masuk radio dia 97.5 lah FM. Tetap harus kayak iya Pit, gimana Pit? Ini segala macam. Padahal tuh lagi gedek banget ngeliat mukanya.
1: Itu
0: tuh sebenarnya skill yang harus apa ya? Harus dimilikin dan enggak bisa gitu. Kalau kita di podcast yang visualnya terlihat kan kayak kelihatan ya. Kalau lagi ada ini, kalau di radio kan cuman suara yang didengar. Makanya kalau kita enggak nyaman sama si tandeman kita pasti akan terdengar gitu loh.
1: Kalau mau tadi, kalau multitasking jadi penyiar radio, kalau mau jadi fake face jadi penyiar radio.
2: Bener, semuanya ada di radio.
1: Serius deh.
2: Makanya kita udah terlatih ya.
1: Iya bener. Siapa Koni misalnya gitu.
0: Nah terus aku pernah, ini sekedar ya ampun, ini kayak flashback dan sharing sebenarnya. Jadi aku pernah dulu punya partner kerja yang dia tuh pernah kayak bukan dibilang nipu sih, kayak agak kurang enak lah pengalaman dengan dia di kantor aku yang sebelumnya. Dan dia kayak bawa lari duit lah gitu kan di kantor yang sebelumnya. Jadi kita kayak gedek banget sama tuh orang gitu ya. Terus pada saat aku siaran, ada di satu posisi waktu itu sama acara apa gitu, ternyata dia
1: yang datang
0: narasumbernya dia, dan saya penyiar dan aku penyiarnya. Dan kita tuh udah lama banget nggak nyapa, ngobrol, tapi di siaran itu aku harus kayak tetap iya apa kabar mbak gitu. Bener. Dia juga kayak gitu. Nah itu yang aduh nggak bisa dilupain, dan kita harus tetap profesional. Itu sih.
1: Banyak sih, banyak lah pokoknya, banyak sih kalau mau di list tuh banyak. Tapi tadi beberapa poin sih seru lah jadi penyiar radio itu, atau di radio seru ya, belum lagi effortnya di belakang layarnya, belum lagi segala macam. Ya jadinya nggak mudah emang kalau udah udah on air itu intinya udah nggak mudah lagi sih kayak gitu.
2: Jadi ya bisa kita simpulkan teman berdua, manusia paling sugar coat itu adalah penyiar ya.
1: betul pokoknya si mulut manis tuh
2: memang
1: penyiar radio.
2: Benar. Penyiar ya.
0: makanya penyiar itu side, maksudnya main job atau side jobnya tuh banyak kan marketing.
2: Bener,
0: sama kayak gue gitu kan, sama kayak aku yang sekarang ya udah main jobnya marketing, side jobnya juga diiringin sama penyiar, karena saling relate gitu loh.

0: ditaro ya.
1: Iya. Ya itu karena dianggap punya skillful dalam si komunikasi bener, ini bener. Kayak gitu. Banyak lah, maunya banyak sih jujur
2: ya, terus
1: aja.
2: Terus juga penyiar-penyiar zaman dulu tuh maksudnya penyiar ya, kalau misalnya punya skill penyiar pada saat kita mau kayak kerja itu lebih
1: dilihat, lebih dilihat ada, loh. Betul, karena punya nilai plus. Kalau sekarang kan berapa followers?
0: Iya benar. Aduh.
1: Iya kan?
0: Red card-nya berapa?
1: Iya, padahal belum tentu skillful iya, maksudnya iya. Gitu.
2: Kalau udah penyiar, oh berarti bisa nih orang ditempatkan di mana saja.
1: Iya, maksudnya kayak gitu. Ada nilai plus sendiri lah gitu. Banyak deh pokoknya. Gak ada alasan buat gak dengerin radio sih, jujur aja.
2: Betul, walaupun ya banyak ya sekarang platform digital, ya,
1: gak dipungkiri,
2: podcast, gak dipungkiri. Tapi ya kita harus tetap melestarikan lah. Melestarikan kalau dengerin radio itu juga tetap asik.
1: Ingat lah pokoknya duluan radio nih. Kalau ada apa-apa nih ya muka bumi ini, radio nih.
2: Radio yang duluan.
1: Yang masih
2: bisa survive.
1: Benar. Iya kan?
0: Walaupun sinyal hilang kita tetap
1: udara. Iya, radio tetap ya. Betul. Kalau yang lain malah susah. Kalau radio masih ada gitu. Jadi memang ya harus dengerin radio lah intinya kayak gitu. Kalau dulu ya first information itu pertama dari radio. Lagu-lagu baru dulu radio. Jadi semuanya itu banyak dulu ada nongol di radio.
0: Benar-benar. Proklamasi kita aja di radio.
1: Nah itu
2: makanya salah satu band yang akan konser nanti punya keterikatan itu sama radio.
1: Karena emang dia membesarnya dari radio.
0: Shalom Seven gitu.
2: Shalom Seven.
0: Lagi juga ngucapin 81 tahun
1: lagi.
2: Aku sampai repost loh.
0: Oh iya,
2: Instagram aku. Sepan. Karena aku bangga banget, ya ampun. Itu kan keren deh.
1: Iya, bahkan event organizer juga sampai bilang ya tetap dia gandeng radio.
0: Iya, benar.
1: Nah, harusnya event organizer lain juga gandeng radio. Ada masih yang bilang, lu masih ada yang denger radio.
0: Sumpah pernah banget
1: gitu. Iya kan, tapi makanya.
0: Pernah enggak sih Kak kayak kalau lagi di jalan tuh sama ojek online lah.
1: Iya.
0: Lagi di atau
1: mobil
0: kan
1: lah, ya.
0: Siapa pun kayak.
1: Iya.
0: Emang masih ada ya yang denger radio
1: masih.
0: Wah di situ kadang belum aja nih gue
1: pesin
0: bannya.
2: Jawab apa? Saya kenapa?
1: Ini setahu aku ada dua pertanyaan yang selalu diomongin nanti. Satu adalah emang masih denger radio itu pertama. Yang kedua adalah dari mana duitnya?
0: Aduh,
1: nah, itu pasti kan. Nah, padahal sebenarnya konteksnya nggak gitu-gitu aja makanya. Ya cuma mungkin karena mereka
2: nggak tahu aja dia.
1: Betul.
2: Kita penyiar bisa ketemu Mas Adam ya.
0: Itu ya.
2: Bisa di luar gitu Mas Adam.
0: Ada luar katanya kasetnya nanti di pangku duta ya.
1: Intinya banyak lah serunya jadi penyiar radio tuh. Jadi gini, pendengar itu ya ketika mendengar penyiar nih, dia gak tahu apa yang terjadi di belakang layarnya. Nah taunya kayak keren aja gitu. Jadi memang output inputnya itu effortnya luar biasa banget sih ya. Itu kok jadi penyiar radio. Iya kan?
0: Benar sih.
1: Asiknya juga banyak.
2: Bener. Tapi Aaron udah berapa lama sih jadi penyiar?
0: Aku dari 2015.
1: 2015.
2: Oh, udah lama juga.
1: Udah 11 tahun.
0: Oh, terima kasih anak baru ini ya.
1: Iya.
2: Tapi enggak jauh beda sama. Iya, enggak jauh beda sama kita lah.
1: Iya,
0: karena abis lulus langsung masuk.
2: Oh, langsung.
0: Kenapa di SMA sekalian gitu.
2: Kenapa dulu mau pilih jadi penyiar radio?
0: Oh, dulu tuh sebenarnya karena baca novel. Oh, maaf.
1: Baca novel.
2: Terus baca novel, di novel itu ada kayak profesi jadi penyiar.
0: Iya, ceweknya tuh penyiar.
1: Oh, halu.
2: Halu jadi kenyataan.
1: Iya.
2: Oke. Oh, kalau aku dulu pengen jadi penyiar ya, pas SMP kan aku di Sukabumi di Sukabumi Jawa Barat. Nah, pada saat itu ada OS Radio di sana.
0: Oh iya,
1: ya, OS Radio.
2: Dulu Radio Sukabumi, Ya, dekat-dekat Bandung lah.
1: Iya.
2: Jadi OS Radio itu kita tuh penyiar-penyiar cowok-cowok ganteng itu pasti akan
0: siaran di situ
2: dan mereka kayak anak-anak kakak-kakak tingkat tuh kayaknya nitipin salam. Kalau dulu tuh kayak ada box yang untuk kita nitipin salam, titip-titip salam, kita nulis di situ.
0: Atensi. Aduh itu.
2: Ya Allah, atensi itu ya.
0: Iya, dapat aja kata-katanya.
2: Atensi itu kita tulis gitu kan, tulis di situ, terus kita masukin ke dalam boxnya, nanti dibacain tuh sama si penyiarnya. Dan pada waktu itu adalah salah satu crush gitu kan. Wah gila suaranya tuh gitu kan, senam, cakep gitu. Jadi kita pas aku waktu pas SMP tuh ke main terus ke OS gitu.
1: Sering ke situ,
2: sering kayak nitipin salam gitu, pada pengen ngeliatin si crush itu.
1: Makanya situ. Oh, gitu ya kalau kalian ya.
0: Ini habis ini pulang ke rumah.
2: Oh, tenang. Jauh.
1: Betul, enggak lagi LDR.
2: Saya LDM.
1: Baik. Biasanya gitu. Kalau aku malah pribadi adalah karena emang aku dulu request radio. Dulu Warastra itu ada program lagu India. Lagu Bollywood.
0: Oh iya pagi ya.
1: Lagu Bollywood. Suara yang ngebahas aku lupa bang siapa dulu. Nah dulu aku sering request. Dan dengerin waktu itu. Jadi dulu lagu yang aku denger Oh Pria-Pria waktu itu. Ini serius ini. Oh Pria-Pria. Tumsana hekoi pria. Nah itu. Terus dulu Ramona FM ada. Ada program India juga. Bahkan aku Dendang Bollywood namanya programnya.
0: Dendang Bollywood.
1: Aku backsoundnya tuh
0: hafal ya backsound.
1: Backsoundnya tuh diambil dari instrumen lagu Hai Meradil.
0: Aduh.
1: Hai Meradil. Nah, jadi dulu aku tuh memang basicnya request di radio. Dengerin dulu kan penyiar suaranya ngebas-ngebas banget dulu kan. Kalau sekarang bukan berarti nggak dibutuhkan. Menurut aku kalau sekarang kan kayak personality itu nomor satu misalnya, suara nomor dua. Dulu kan suaranya
2: itu nomor satu.
0: Suara nomor satu.
1: Iya, benar-benar kayak contoh Bang Haris masih ada
0: kan? Oh, Bang Haris masih.
1: Bang Haris masih. Dulu ada yang senior-senior Cek Yu segala macam itu banyak. Itu karena suaranya kayak gitu.
2: Suaranya.
1: Jadi emang dulu sering request.
2: Gitu. Awalnya gitu. Tapi dulu pernah loh aku kayak jadi motivasi juga karena pernah diomongin.
1: Apa tuh?
2: Suara kamu cempreng gak cocok jadi penyiar.
0: Tapi suaraku juga cempreng.
2: Iya dulu diomongin karena dulu kan kalau penyiar-penyiar tuh harus yang gitu kan.
1: Standarisasinya itu.
2: Selamat pagi pendengar.
1: Standarisasinya emang kayak gitu.
2: Standarisasinya kayak gitu. Nah akhirnya pada saat diomongin kayak gitu emang iya. Jadi adalah ada kayak ih gak pede. Tapi akhirnya pada saat udah masuk jadi penyiar kebuka sih jalan-jalan yang lain gitu. Selain jadi penyiar sempat juga berkesempatan juga jadi MC gitu kan, dipercaya banyak, jadi MC. Terus sekarang juga banyak dipercaya jadi voice over. Kalau zaman dulu tuh gitu voice over itu pasti larinya ke radio kan, ke penyiar-penyiar. Nah sekarang itu udah banyak banget voice over yang memang dicari gitu, yang udah mandiri aja. Termasuk aku. Jadi aku banyak di banyak ngebantuin juga project-project video profile perusahaan instansi kayak gitu dari voice over itu dari penyiar radio.
1: Banyak sih pokoknya progres dari penyiar radio itu banyak talent dari script writing lah, belum lagi teknisnya lah, banyak. Banyak bisa palu gada
0: sebenarnya ya.
1: Betul jadi
0: pas event tiba-tiba jadi PA lah gitu kan,
1: kayak WO kan banyak kru radio ada bisa jadi MC, ada yang bagi jadi tim leadernya atau apa. Jadi banyak skillful sih karena skillful. Di radio bukan cuma penyiar doang, banyak yang lain.
0: Itu ya salah satunya ya,
1: produser segala macam.
0: Ya men juga.
1: Iya.
0: Oke deh, karena ini udah mau jam 5, sebenarnya ada pertanyaannya masuk. Jadi sorry
1: banget. Boleh.
2: Silakan.
1: Kayak yang pendengar.
0: Udah lama ya belum ada.
1: Enggak, bukan maksudnya kan udah nunggu. Mbak Restia boleh lah, Mbak Restia dipanjangin sampai jam 6 ini kan. Siang udah nunggu. Apa-apa yang nanya apaan sih? Ada bohong ini kan?
0: Enggak, serius.
1: Enggak dami kan?
0: Oh, sorry.
2: Jangan kita yang buka ini deh. Jangan suka buka.
0: Maaf banget, pendengar kita yang real aja ya.
1: Kalau kami kan telah dewe.
0: Kita nge-save nomor pendengar soalnya.
1: Oh, di-save.
0: Dia di WA terus ngasih nama, "Hai Kak, aku ini." Oh, kita save nanti.
1: Kalau kami enggak peduli.
2: Enggak boleh loh kayak gitu.
0: Aduh.
1: Kecuali untuk data baru bisa misalnya gitu. Enggak bercanda. Apa-apa.
0: Oke. Ada Rizky Oh, enggak bilang di mana sih. Kak mau tanya dong, kalau penyiar lagi capek banget tapi tetap harus lagi siaran, ada enggak ritual khusus biar tetap siaran bagus?
1: Salat sih.
2: Teriak dulu.
0: Benci deh jawabannya. Stabil lah Irwan Bro.
2: Benar sih.
0: Lihat dia aja kayak sholat sih.
1: Enggak, tapi enggak tahu ini kalau aku diajarin ya dulu, makanya kita tuh kalau datang siaran minimal maksimal tuh 1 jam lah maksimal ya.
0: Maksimal.
1: Tapi kalau aku enggak pernah maksimal segitu pasti agak lama. Tujuannya apa? Ya makanya tadi kita enggak tahu apa yang terjadi, mood segala macam. Kalau ritual sih kalau aku pribadi itu enggak ada sih jujur aja.
0: Gak ada.
1: Karena mungkin sudah terlatih, coy.
2: Jam terbang.
1: Ya kayak gitu maksudnya kalau udah on mic apa yang terjadi tuh nggak masalah.
2: Tapi ya, ngalir aja jadinya. Betul, ya sama. Kita lagi sedih jadinya ya udah. Iya. Akhirnya kadang-kadang kita juga curcol juga iya, akhirnya pada jadi, saat siaran.
1: Benar-benar udah ya itu sih kamu takut mungkin karena udah terlatih gitu. Jadi biasa aja.
2: Tapi kalau aku tuh sebelum kalau misalnya lagi kesel terus siaran aku teriak dulu sih biasanya.
1: Di studio. Iya, ada yang denger juga, coy.
2: Ya kan enggak ada denger kedap kan. Nah, kita humming dulu atau yang kayak gitu kan biar ini biar lemes akhirnya. Gitu. Oh,
0: emang ada ritual khusus semua orang ya?
1: Banyak.
0: Semua orang punya ritual-ritual
2: gitu. Iya, kalau aku sih kayak gitu sih biar apalagi kadang-kadang kalau kita mau ngadepin narasumber yang bikin kita deg-degan, itu kan agak nervous ya.
1: Iya, betul.
2: Itu dulu sih.
1: Oh. Biasanya begitu-gitu aja.
0: Oke ya. Aku pilih dua terakhir ya karena ada beberapa sebenarnya ya teman
1: sebenarnya. Banyak.
0: Tapi
1: ya Allah enggak nyangka ya.
0: Ya ampun, aku terharu banget mau pindah ke sini. Sorry.
2: Dua bukaan enggak?
0: Tiba-tiba tolong CPNS tahun depan datang
1: ya. Lupa ya. Siapa?
0: Oke. Dua terakhir deh. Ada dari Aulia dulu deh karena aku suka pertanyaan ada kalau sekarang semua orang bisa bikin podcast nih atau konten suara. Menurut Kakak-kakak
2: alarm laporan.
1: Apa podcast?
0: Menurut Kakak-kakak apa sih yang ngebedain penyiar radio profesional sama konten kreator?
2: Oke. Kalau konten kreator banyak followers. Kalau kita banyak skill.
0: Oh.
1: Suka bener
0: langsung
1: sih
0: cetas,
1: suka gitu. Bener suka bener kalau ngomong suka bener
2: ya tapi enggak konten kreator juga punya skill yeah. Ngedit skill voice over skill untuk apa namanya itu videographer
1: gitu betul.
2: Ya kalau kita di belakang layar
1: yeah.
2: Gitu. Tapi itu dia tadi kita punya skill yang ya tidak terlihat
1: ya maksudnya kayak gini kalau menurut aku sih ya perbedaannya tuh lebih ke ini aja terlihat dan tidak terlihat.
0: Oh, iya.
1: Ah, kalau konten creator kan terlihat di depan mata. Kalau penyiar radio kan suara, suara doang. Tapi iya, ya tadi, menurut aku sih, kalau misalnya kita banding-bandingin, okay, memang mungkin secara followers kita kalah. Tapi skillful yang lain kita, ya bukan berarti benar, bukan berarti kita yang lain enggak. Iya, tapi maksudnya kayak boleh diadu lah, anggap aja kayak gitu, gitu aja sih.
0: Benar.
1: Tapi nggak dipungkir balik juga ada juga yang konten creator juga memang jadi penyiar radio juga.
0: Pos-posnya masing-masing lah ya kemampuannya ya sebenarnya
1: betul. Oh, terakhir.
0: Terakhir. Nih dari Sarah nih katanya.
2: Hai Sarah.
0: Hai Sarah. Oh temennya kah?
2: Gak tahu.
1: Kenapa Sarah?
0: Masih worth it gak sih anak muda sekarang mengejar karir sebagai penyiar radio di tengah banyaknya platform digital?
1: Justru ya ini gak tahu dari Septiko dari aku adalah ketika dua Bahlul naik.
0: Okay.
1: Dua Bahlul ya, Kemal sama Sahil.
2: Iya, Sahil.
1: Kemudian ketika Prambors ya siaran lagi setelah berganti manajemen segala macam, mulai nih orang-orang di threads
2: naik lagi.
1: Eh salah gak sih kalau aku di umur sekian jadi penyiar radio? Mau dong jadi penyiar radio.
2: Lah Kino sama Gina aja dia.
1: Oh iya di suara. Jadi mood aku ya di era sekarang sangat-sangat worth it. Tinggal POV-nya aja. Kalau mau jadi penyiar yang oke, kayak misalnya Gofar, Dua Bahlul, Nikta Gina, Kinos, mereka tuh sampai di titik itu gak melalui perjuangan yang mudah. Nah galak, galak lagi.
2: Mau gak nih galak,
1: keluar dong. Mau gak nih buat anak-anak zaman now.
2: Berproses.
1: Ya siapa? Indy Barens, Melanie Ricardo.
2: Dev Hendrik.
1: Duet ya, Dev Hendrik sama siapa namanya? Iwet Ramadan, segala macam. Itu skillfulnya udah luar biasa. Mau gak kita melewati proses?
2: Karena untuk menjadi penyiar itu kita banyak melewati prosesnya. Mulai dari training, bikin skrip. Kita tuh bukan cuma ngomong.
1: Betul.
2: Kita bikin skrip, belajar menggunakan mixer. Belajar menggunakan aplikasi untuk play si lagu gitu loh.
1: Mixing lagunya.
2: Itu mixing lagu juga gak bisa sembarangan gitu loh. Terus skrip pun ibaratnya kita mengolah informasi itu biar komunikatif dan bisa tersampaikan ke pendengar itu gak mudah gitu loh. Jadi memang prosesnya lama, panjang dan membuat bosen kadang-kadang ya. Tapi kalau misalnya memang mencintai, apalagi kalau kayak kita nih kangen kalau gak siaran, itu pasti akan, ya kalau misalnya memang udah kita mencintai dengan tulus, pasti akan smooth aja sih jalannya.
0: Selalu ada panggilan gitu ya.
2: Selalu panggilan.
1: Soalnya ya, saking bener-bener ini ya, sampai weekend aja gak siaran apa, kata mak di rumah.
0: Oh gitu.
2: Karena udah Karo Okan, kalau Okan ini salah satu penyiar yang dulu itu aku dari dulu sangat-sangat meng apa ya mengidolakan beliau ini. Serius. Jadi kita tuh udah kenal sebenarnya udah lama, tapi aku tuh baru intens kita ya maksudnya dekat suka suka
1: bakar lah ibaratnya. Sering ketemu juga
2: sering ini akhirnya dulu-dulu kan kayak takut ya mau negor Okan. Kalau sekarang
0: famous banget ya.
2: Famous banget gitu loh. Kita tuh yang kayak penyiar-penyiar masih muda, aduh takut.
0: Aku aja gak expect dia inget namaku ya.
2: Iya, tapi ternyata
1: seolah-olah.
2: Iya, karena zaman dulu kan ya maaf ngomong aja ya ibaratnya ada gap tiap radio. Nah sekarang ya dengan kita yang radio swasta yang semakin itu-itu aja, circle-nya juga semakin dikit. Akhirnya kita, udahlah bang kita gas deh barengan, kalau ada apa kita saling rangkul.
1: Nah ini gitu. Poin pentingnya di era sekarang ya, menurut aku, aduh panjang ya, gak apalah ya Mbak Resti, aku kontak ya Mbak Resti. Menurut aku di era sekarang nih teman-teman, biarin yang bersaing itu coy, itu adalah bos-bos kita.
0: Oh iya benar.
1: Masalah iklan, event, segala macam. Nah kita-kita nih yang penyiar-penyiar, kita sama aja.
0: Iya.
1: Nah sekarang waktunya untuk collapse bareng-bareng. Jadi bener-bener. Kita ini kan radio ini punya problem yang sama sebenarnya.
0: Yes.
1: Mau itu RRI, mau itu teman-teman swasta lainnya. Nah, pesalahnya kita collapse bareng-bareng.
0: Bener-bener.
1: Buat ngasih tahu lagi artinya radio itu worth it loh. Bener-bener. Nah, itu yang menjadi PR sebenarnya buat
0: tunggu ini next project kita tuh.
1: Nah, iya benar, ini serius loh.
2: Benar. Serius kalau RRI memang ada untuk merangkul kita semua, kita siap.
1: Betul, ya, makanya kita kalau misalnya oke, kalau mungkin kalau siaran kita bawa bendera masing-masing, tapi kalau udah ngumpul
0: benar.
1: Kita kadang curhat yang sama, problemnya juga sama gitu loh. Jadi ini makanya kita bilang banyak genzi-genzi yang gak denger radio. Kadang-kadang nih narsum yang talk show dia gak pernah denger radio, cuma karena nyari medpat aja kan.
0: Bener.
1: Iya gak sih?
2: Bener.
1: Dia gak denger radio.
0: Ada yang kayak boleh Sherlock nggak? Wah di sini
1: tuh makanya
0: mau ku blok ah kamu.
1: Makanya bilang, makanya aku bilang jadi ini waktunya radio itu bersatu padu, kita punya tujuan yang sama, punya problem yang sama, dan kita kepengen ngasih tahu kalau radio itu bukan cuma suara doang, tapi udah bisa akses di digital, segala konten juga segala macem gitu. Jadi memperkuat radionya ini harusnya begitu. Ini menurut aku sih, makanya sekarang kita sama merangkul. Yang bos biarin bersaing deh.
0: Iya, biarin.
1: Ya kayak misalnya RRI Ibu Rara misalnya masih kan. Nah, nanti sama bosnya Play, bosnya Suara, itu biarin mereka beradu secara
2: profesional.
1: Iya, tapi kalau kita ya yang lain ya tetap merangkul, makanya kayak gitu. Itu sih eranya udah pada ngerangkul-rangkulan gitu.
0: Udah pada saling rangkulan ya.
2: Iyalah, ngapain kita mau ini lagi. Oke, panggilan untuk semua teman-teman radio, penyiar-penyiar di Palembang. Ya kalau kemarin kita ada persiari ya.
1: Persiari. Sudah mati ya.
0: Pengurusnya ada di sebelah aku.
1: Maksudnya makanya kita pengen sharing begitu. Septi aja waktu dia di global aja aku udah share ke Septi. Sep, kapan Sep? Aku pengen
2: main
1: sharing gitu. Maksudnya kita pengen kasih pengalaman kita aja.
2: Karena aku selain penyiar di Play FM, aku juga bantu di global. Karena kan aku kerja di IGM kan. Iya, jadi memang tetap menaungi di bawah yayasan IGM.
0: Kita mah tetanggaan sama IGM.
2: Tetanggaan ya sering banget ya Reri bikin event di IGM pokoknya.
0: Beberapa kali juga di IGM sering banget teman Bro 2 ya. Jadi mungkin kita gak pernah tahu kedepannya mungkin bakal ada project-project ya.
1: Iya, amin. Kita sering nungguin aja.
0: Benar. Ya tungguin ya nanti ke 82 ya mungkin.
2: Iya harusnya kalau ada ini undang kita ya.
1: Apa?
2: Pas tadi acara.
0: Oh sebagai apa bintang radio kah?
1: Ya, memang kalau dulu diundang. Tapi efisiensi. Sekarang efisiensi.
0: Sekarang bawa apa efisiensi?
2: Nah, kita bawa snack sendiri lah nanti.
1: Dulu diundang-undang coy.
0: Dulu undang-undang. Sekarang efisiensi.
2: Kita. Oh kita nanti potluck lah bawa
1: makanan. Ya, di mana studio mana? RRI sih.
2: Iya RRI.
1: RRI aja.
2: Kalau ulang tahun RRI.
0: Iya.
2: Undang kita. Kita boleh, bawa makanan. Boleh. Kita bawa snack masing-masing
0: nanti. Boleh.
1: Ya Allah bisa gitu ya. Astaga.
0: Aduh. Ya. Oke deh terakhir ya. Takut banget gue ditelepon sama kayak kabinnya. Aduh, Rin over kayaknya. Oke.
1: Enggak apa-apa lah, Mbak. Jarang-jarang kami. Apa terakhir?
0: Ada yang pengen disampaikan gak sih buat pendengar Pro 2? Mungkin kayak sebagai bintang radio ya yang pernah mendengar di sini dan juga sebagai penyiar yang pernah siaran di radio.
2: Untuk bintang radio karena jurinya tahun ini ada Mino dan Bang Abi.
0: Iya, Senin ini kan
1: mau langsung ya.
2: Pokoknya untuk teman-teman bintang radio ini, bintang radio itu salah satu ya sebelum ada Indonesian Idol.
1: Bintang radio itu duluan
2: gitu loh. Bahkan kalau enggak salah dulu Ebitri itu dari bintang radio ya.
1: Pokoknya Bintang Radio ini udah lama banget lah.
2: Udah lama banget iya, betul, gitu betul, loh. Betul. Jadi ya kita ramaikan lagi Bintang Radio ini, dan pastinya juga juri-juri tahun ini tuh berkualitas sekali. Ada Ade Mino, Bang Abi Baliga, sama satu lagi, aduh aku lupa. Kak siapa ya, gitu ya pokoknya dokter. Ya yang intinya sangat-sangat ahli di bidangnya. Jadi ikuti, ramaikan Bintang Radio. Terus sekali lagi juga mau mengucapkan selamat ulang tahun HUT ya. Hari ulang tahun untuk Pro RRI ya, yeah. Radio Republik Indonesia. Semoga semakin jaya, terus menjadi contoh dan juga panutan untuk para radio yang ada di daerah masing-masing gitu. Dan para pendengar, teman Pro 2 ya, dengerin terus Septi Angela dan Okan Gembul.
1: Tetap ya, tetap ya.
0: Spotlight ya.
1: Iya.
2: Kita tuh menolak redup hashtagnya.
1: Menolak redup. Ya.
2: Kita menolak tua dan menolak redup.
0: Betul, ada betul. Aja gebrakannya dia ya.
2: Pokoknya kalau ada konser, walaupun pinggang kita udah patah, bang, ayo kita nonton. Ayo,
1: hajar aja. Redup, ya, ya. Iya, makanya kalau mau dapat tiket gratisan jadi penyiar radio.
0: Aduh, ya langsung.
1: Pas war kemarin.
0: War ya.
1: Iya. Kalau kita kan sedang ngantongin ID media.
0: Ya. Semangat ya gitu langsung.
1: Kacau. Kalau aku sih ya sekali lagi pertama selamat HUT ya untuk RRI yang ke 21 tahun. Sukses terus, jaya di udara segala-galanya. Makin kekinian juga, makin juga menjadi pilihan warga Indonesia juga ya. Kalau harapannya adalah jangan lupa buat tetap dengerin terus radio, seluruh radio bebas deh mau radio manapun kek ya. Karena kita punya segmen yang macam-macam. Seseru itu loh kalau banyak pilihan gitu kan. Kalau cuma pilihan satu doang kan gak seru ya.
0: Benar.
1: Dan yang paling penting adalah buat yang lagi dengerin radio, terima kasih karena masih setia dengerin radio. Semoga tidak bosan. Ya itu aja sih ya.
2: Pokoknya kalau di mobil tuh setting nomor 1 90,0, nomor 2 91,6, nomor 3
1: 3 radio yang rekomen ya.
2: Rekomen ya.
1: Satu RRI pasti.
2: Iya. RRI satu aja karena banyak banget, 91,6.
1: Iya, Pro 2 aja.
0: Pro 2
1: aja. Karena kita di Pro 2, karena kita
2: di Pro 2. Benar. Nah, 3 95,1. 4 101 FM. 97,5 FM.
1: Duluan global daripada play.
2: Abis 95,1, 97,5. Terus abis itu 101 FM. Abis itu 102,6.
1: Oh, Sonora ya?
2: Sonora. Karena kan dia menang terus kayak.
0: Oh, iya, benar.
2: Nah, jadi tugas aku tuh selalu kayak gitu. Kalau masuk mobil orang, itu si radio mobil belum tersetting.
0: Di setting gitu kan. Oh iya, iya benar.
2: Misi biar orang tetap mendengarkan radio.
0: Oke, ya ditutup dengan semua settingan radio di mobil ya sore hari ini
1: teman-teman.
2: Apal tuh sampai frekuensinya.
1: Betul, luar biasa, luar biasa.
2: 94,3.
1: Oh, Sriwijaya FM.
0: 92,4 dong.
1: 94,4. 94,3 Sriwijaya, 94 Pro 1.
2: Pro 1.
1: 88,4 Pro 4. Iya, iya, iya.
0: Aduh, senang deh penyiar lama mau balik kah?
1: Kita gantung lah.
2: Terlalu penawaran ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Penawaran ya.
1: Aduh, makasih deh buat Pro 2 lah. Pokoknya udah apa ngajak kita.
2: Mengundang kita.
1: Kita tunggu tahun depan di Pro 4 ya.
0: Di Pro 4 tahun depan.
2: Tahun depan Pro 4. Nah, nak belajar besok lembang dulu.
0: Siapin gandik tolong.
2: Iya, begendek dulu kita nih.
0: Sama tanjak tolong ya.
2: Siap.
0: Oke, teman Pro 2 ya. Seru banget sore ceri hari ini. Spesial banget Hari Radio Nasional ya. Bareng sama Kak Okan. Ada Kak Septi juga. Dari Play dan juga dari suara teman Pro 2. Semoga nanti kita kedepannya punya proyek-proyek bareng ya.
2: Amin.
0: Juga orang kembali mendengarkan radio ya. Dan pastinya aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 8 teman Pro 2. Tapi untuk sore ceria hari ini sampai sini dulu. Dan aku bakal selalu yang ngingetin kamu semua kalau kita bakal selalu ada buat kamu teman Pro 2. Yes, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Akhir kata aku Erina Zali dan juga
1: oh kami teman Pro 2.
0: Oke.
1: Okan Gembul.
2: Septi Angela.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spilletti merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spilletti maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Produ FM Palembang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Analisis Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Palembang untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran dan dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetaplah setia bersama kami di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Mendengar dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur
1: informasi terkini, info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, Sanya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Erin Azali. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki siap menjalani debut Aichi Nagoya Asian Games 2026. Atlet berusia 19 tahun itu mengaku senang mendapatkan kepercayaan memperkuat kontingen Indonesia. Ubed ingin menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi persaingan di Asian Games, dan kontingen Indonesia dijadwalkan berangkat ke Jepang pada hari Sabtu 12 September 2026 untuk mengikuti training camp sebelum pertandingan. Aktris Dian Sastro dan juga Reza Rahardian dipasangkan dalam film adaptasi bebas drama Korea Descendant of the Sun, dan film arahan Hanung Bramantyo tersebut akan melokalkan kisah romansa berlatar konflik dan dunia militer. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat malam.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Editaman di malam hari ini, spesial di Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2FM, pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di Hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Lo, jadi buat kamu pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget, atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan tentunya Edi udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo. Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Bobby, Mas Dondot.
2: Yes. Alex.
0: Alex. Oh, oke, okay, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di
0: siaran.
2: Bukan di radionya.
0: Oh, di mana tuh?
2: Pada jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku, kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Di Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial nih, namanya bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Kalo Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya, B.
2: Apa? Edit GAB.
0: Kembali. MBGAD. Kembali. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Hari Radio Nasional dan juga
2: tanggal,
0: ulang tahunnya.
2: Tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.
2: Oke.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit birthday to you.
2: Eh, enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Angkat kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: ada
2: dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di di radio Tit Solo. Nah, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Nah. Tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes kayak. Waduh. Oh, oh, kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak. Wah, jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
0: Siaran,
2: ya. Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita ini enggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Gitu, wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Kok aku enggak tahu? Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar?
1: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
3: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh iya, iya, iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita bikin cerita.
1: Cerita. Drama.
0: Oh, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
4: Gak bisa.
2: Loh gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti?
2: Live, enggak, di record.
0: Di record ya, buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak gak bisa ngerem
2: bener itu. Karena komedi kan kadang gitu kan.
0: Bener, saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini gak boleh ya. Iya gak boleh, gak apa-apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini muka kita aja digital loh.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
0: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Oh ya benar HP. Iya.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung
1: ada lagu-lagu lama.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih kita ngobrol ngopi sambil dah dengerin pelan-pelan.
2: Ah ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ngikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gomblo. Ada juga sampai terus
2: itu yang
1: Epic GLD
2: madu dan racun.
1: Madu racun.
0: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitar ya.
2: Jenih.
0: Oke.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya.
2: Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya, kaget.
3: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
2: itu sahur sepuh ya.
3: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
2: Tapi pas pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
3: Enggak, pas waktu radio-radio
2: kita. Kamu radio mana?
3: Radio.
2: Ya, ya jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
1: Selama ada ini kok frekuensi.
3: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
1: Oke.
3: Okay. Sahur sepuh. Wow, oh. Yang cuman mandili Brahma.
2: Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
3: Nah, kamu belum lahir berarti.
1: Belum lahir.
2: Berarti kamu tua.
3: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh.
2: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
1: Oh, aduh.
3: Saya lansia.
1: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya.
3: Itu mengalami itu juga.
1: Mengalami itu juga ya berarti ya.
3: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Hmm. Ya kayak sahur sepuh Brahma Kumbara gitu.
1: Bener.
3: Itu udah.
2: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
3: Di rumah. Di rumah. Di bawah jembatan.
1: Aduh.
3: Kagak deh di rumah. Enggak itu judulnya.
2: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok.
4: Pertanyaan lain aja mas.
1: Oh, ya, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
2: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Hmm. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan.
1: Hmm.
2: Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
1: Oke.
2: Okay. Kas aja enggak punya.
1: Hmm.
2: Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
1: Betul.
2: Kita sempet pengen ini, pengen ah kita apa jadi presiden aja.
1: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
2: Heeh, cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
1: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
2: Gak bisa rame-rame.
1: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
2: Karena gak ada kerjaan lain.
1: Aduh. Terlalu jujur mas. Terlalu jujur mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
2: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid
3: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
1: Asik.
3: Kayak Mas Edit.
2: Maksudnya
3: gimana tuh? Gimana kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih main gitar dulu. Cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
1: Benar.
3: Iya kan? Wah enggak mau kemana.
2: Nah,
3: kan
2: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri.
4: kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
1: Oh gitu. Nah, oh gitu. Nah,
4: dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
1: Kita nyaman. Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
2: Bertahan.
3: Saya yang bikin nyaman mereka.
1: Asik.
2: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
1: Oke. Okay.
3: Banyak man sebenarnya man. Tapi nggak ada yang bikin nyaman.
2: Okay. Kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu.
1: Hmm.
2: Nah, ya dapatnya ini ya udah nggak apa-apa deh.
3: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
2: Iya
1: benar.
2: Ahli apa emang?
3: Ya ahli nyamanin orang itu.
2: Oh, kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
3: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi kan nggak mau mereka.
2: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
3: Nyaman.
1: Oh gitu ya.
3: Sampai kru-krunya lu minum apa gua.
1: Oh ya.
3: Oh makasih Om.
1: Itulah. Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
3: Bisanya di situ Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
1: Benar.
3: Kalau kita plusnya Ali nggak bisa, apa ya?
2: Jadi pertemanan sih.
1: Pertemanan ya.
2: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
1: Apa tuh pemain apa tuh?
2: Gak tau dulu pemain apa sih Nut?
3: Jaran Dor apa?
2: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
1: Oh iya. Yeah.
3: Dulu saya Ani.
1: Apa?
3: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
1: Oke, okay. Jualan kopi.
3: Bukan.
1: Oh enggak.
3: Apain? Lotok.
2: Ngerti nggak? Aku aja nggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
1: Dia. Oh iya.
2: Nggak semua tiap Jawa ngerti, apalagi Jakarta.
3: Tahu lah.
2: Klotok itu apa?
3: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
1: apanya itu? Kebuka apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
3: Dadu.
1: Oh.
3: Dadu. Hei, jangan diomongin.
4: Itu dulu ya, itu dulu.
3: Itu dulu.
4: Sekarang?
3: Sekarang ngeslot.
1: Enggak boleh.
3: Aduh, enggak boleh, enggak boleh.
1: Itu jangan jangan dicontoh ya.
3: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
1: Betul, itu dia. Iya,
3: jangan-jangan itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
1: Itu dia.
3: Emang kamu nakal dulu ya berarti? Kalau enggak, wah itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
1: Oke.
3: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
1: Oh, ikutnya?
3: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Oh, ini. Oh,
3: paduan suara ya itu. Yang positif.
1: Yang positif benar. Wow. Oke, okay, oke. Okay,
3: dulu okay. Dia dulu ketua paduan suara loh.
1: Oh iya, beneran.
3: Bisa
1: iya.
3: Bisa ngelatih.
1: Oh, oke. Okay.
3: Da lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang. Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
1: Oke. Okay.
3: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
3: Cuman ini enggak bisa semua.
4: Coba gini.
1: Coba.
3: Coba.
1: Kita buktikan. Kita tes.
3: Tuh, dua.

Tim lo, jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: Kembali masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Asik. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo. Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Wow, bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang
2: kopi. Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku.
0: Okay.
1: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
2: Ya, maklum mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti kok kayak SD.
1: Enggak naik kelas. Kalau kuliah ada.
3: Hah? Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Nah, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas SD SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi mamanya semester ini nggak kuliah dulu. Mamanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Cuti nggak naik kelas. Itu nggak naik.
0: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah iya, kan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat
0: dikeluarin.
1: Bener. Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Ya, Komal itu apa artinya?
1: Lah, Komal aja enggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya,
0: ramean, ramean.
1: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick gitu.
0: Oke.
1: Okay. Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa lu sempet ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak.
1: Iya doang. Ini komennya telat ya.
0: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Gue lagi pikiran saya balik lagi ke zaman dulu, cuma lemot.
1: Oh.
3: Gak balik-balik ke sini.
2: Kan cuma iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya, karena datanya terlalu
0: Benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih. Kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedap. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Akhirnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke. Okay.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: Yang penting makan dulu.
1: Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Oh gitu ya bang gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah iya. Makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener. Gitu. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya. Cuti.
0: Cuti lagi. Bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO.
0: Oh gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya. Teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener. Ya, cuti.
0: Nah.
1: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan aku. Ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo.
1: Iya. Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada
2: Pak
1: nama.
2: Pak Adip.
1: Nah, bukan Pak Dip.
2: Kan panggilnya Pak Dip sama karena akrab banget. Dip sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas Mas di sana itu.
0: Gitu.
2: Yang penting ya, karya kan. Lu ya. Mau manggil gua
1: aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: Okay. T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
1: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayak ini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo kan. Bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor Solo.
0: Oke.
2: Okay. Tiam.
0: Iya Tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke,
2: benar. Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, benar.
2: Harus dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Bosnya ngusulin tim lo kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo
0: ujung-ujungnya.
2: Iya, mau kita berdebat sampai 2 hari ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuman kamu doang.
2: Iya
3: setuju.
2: Iya makanya saya pinginnya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang
2: nasi liwet wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu. Gak merasa dia usul kok.
0: Langsung
3: aku lagi ingat-ingat gitu. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh pantas gak didengar. Lain grup.
1: Usulnya. Iya. Orang dia ada satu pentas. Dia gak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Pernah. Akhirnya yaudah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi gak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel aja nih. Kalau gue mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Gak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak mana-mana. Dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
3: Masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin, iya. Ya. Benar. Oke, okay, nah sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu, spontan uhuy aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: ya, enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya gitu. Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Nah, di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Minor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa
0: warna. Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
0: A mayor Teddy.
2: Balon. Salah. Pakai mayor.
0: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: kurang kencang.
1: Upenya lu kan kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu
1: ini apa namanya?
2: Ya, headset.
3: Ya, benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Tapi volumenya gak dikecilin ya?
3: Dikecilin dulu. Terus aku bilang, ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok? Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya gak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh.
1: Jatuh di belakang panggung. Dari atas.
3: Kecilan.
1: Dulu
2: hilang. Dulu.
3: Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Yeah. Kursi baso gitu ya.
1: Iya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
1: Dulu ya
2: benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, benar.
3: Salah satu makna mendalam.

0: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random, bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
0: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku, Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
2: Oh, Hawa. Happy birthday ya.
3: Lagunya apa?
0: Lagu boleh, mau apa?
4: Hari ini aku bersumpah izinkan aku.
2: Lagunya bukan gitu.

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
1: Happy
0: birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
1: Benar.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat momongan, dapat momongan.
0: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin. Kok kamu tumben?
1: Tumben.
0: Kalau enggak biasanya enggak bener.
1: Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
2: Ada maunya. Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Oh, itu yang
0: request ya. Lagu Ada Apa Denganmu. Yang gitu ya?
1: Iya.
0: Maaf. Yang gimana? Gimana? Coba tadi.
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang kita dulu
1: ya? Sudah
0: maafkan
1: sudah,
0: aku
1: segala
0: gitu.
1: Sudah.
2: Udah ya.
1: Itu syairnya.
2: Udah ya. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan.
1: Ya
2: udah tadi intronya udah.
1: Udah. Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus
2: ya.
1: Jam.
0: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam baru, ya.
2: Bener.
1: Sukses selalu.
2: Oke.
0: Nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya.
1: Sering pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu itu di mana ya, lupa?
0: Bukan.
1: Jual telur
0: baru
1: penyu
0: sih.
1: Telur penyu
0: bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya,
2: benar.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Lampung. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
2: Benar, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah. Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
0: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh sini.
2: Bener sih.
0: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
3: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
1: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
3: Kita free loh.
2: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
0: Enggak ada harapan kita.
1: Ada lah.
2: Kok gitu?
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya, cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya.
2: Mm-hmm.
0: Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang karena kondisi.
2: Benar.
1: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, tetap berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
3: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
0: Hafiz.
1: Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada tuh kejadian tuh?
2: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
1: Mati.
0: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
3: Tarik-tarikan.
0: Ditarik-tarikan.
1: Paralel.
3: Itu gitar.
0: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
3: Tarik-tarikan.
1: Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada ada kabel kosong, udah lah.
0: Ajar gitu ya.
1: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener bener.
1: Udah dipanggil, ayo, ya ntar bar belum bunyi nih. Ntar ntar ntar.
0: Tarik. Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin
1: iya.
0: Bas gitu
1: iya.
0: Aja ya.
1: Oh
2: nganggur nih dia.
1: Nganggur, nganggur nih. Ed, Bobby Ed dah masuk sini.
0: Hey, hey. Oh iya. Sorry sorry sorry. Tuh kalau kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain. Gimana?
2: Bener bener itu udah mau tampil ya udah di atas,
1: udah panggung. Di atas panggung
2: udah di atas panggung
1: udah tampil ya, kita kan panik udah dipanggil udah penonton nggak sabar
2: bener bener bener bener oke deh ini karena durasi ya yes. Sebenarnya pengen sampai jam 12
0: terusin aja terus terusin. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar
2: iya.
0: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh
3: sampai jam 1 ya nggak apa-apa ya kita ya
0: nggak ada kerjaan sih
1: lagi free
2: lagi free,
3: free kita free nggak ada jadwal mas santai kita mas
2: ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia apa nih harapannya dan wishnya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI. RRI mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh
1: pantun
0: coba buat kamu punya pantun apa nih Fis
1: RRI. RRI
0: ikan ya. Ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep. Wow.
0: RRI semakin maju.
2: Asik, boleh, coba, boleh, coba, coba. Boleh, boleh.
1: Ikan teri.
0: Apa?
1: Komik. Di dalam termos.
0: Yeah. Artinya.
1: Nggak bisa.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Ya boleh, boleh, boleh. Ikan teri.
1: Ikan teri di dalam termos.
0: Artinya.
1: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
0: Gantian, gantian.
2: Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya.
1: Anu aja. Bunga mawar. Bunga melati.
2: Cakep.
0: Oh, beda, oh beda,
2: beda
0: ya.
2: Beda, beda,
0: kreatif.
2: Beda,
0: dia dia kreatif. Beda. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tak apa tadi?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
0: Tata-tata gimana kemarin?
1: Eh?
0: Gimana bunga mawar, bunga melati? Tadi gimana kan?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Terus
1: RRI semoga sukses selalu. Di mana-mana.
0: Eh, entar, entar. Kalau sukses selalu mamanya ikan teri ada kena bulu
1: mamanya okay.
0: Ikan teri kena bulu.
1: Oh.
0: RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Harus. Ikan teri aja, ikan teri.
0: Ikan teri,
3: aja.
2: Ikan teri.
0: Ikan teri.
2: Ikan teri.
0: Ikan teri.
1: Ikan teri. Wah, mikir
0: biar,
1: lagi nih.
0: Biar ada RRI-nya.
1: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
1: Okay. Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
0: Iya tapi ikan teri
2: takut atlet ya.
0: Ikan teri
2: pakai helm.
0: Pakai helm. Ya udah boleh boleh. Ikan teri pakai helm. Helm. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
2: Ya udah. Ya terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you tim lo, thank you.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih, sukses selalu.
0: Untuk Kandit dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
0: tim lo.
2: Bye bye.
1: Bye bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam 82, saatnya ditemenin sama Selvian. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pukul 20-24 untuk hari ini, 11 September 2026. 81 tahun Radio Republik Indonesia menemani perjalanan kemerdekaan Indonesia. Dan sampailah kita di tahun 2026 ini, Tuan Pro 2, yang baru aja resmi menginjak 81 tahun ya. Jadi malam hari ini aku bakal ngebahas udah pasti seputar 81 tahun Radio Republik Indonesia. Dan aku pengen banget deh dengerin curhatan teman Pro 2, cerita kamu sama radio favorit kamu ya. Kamu punya pengalaman seru gak sih bareng sama radio? Wih. Atau pertama kali punya pengalaman mungkin kirim-kirim salam, dengerin lagu apa gitu dari radio, momen kamu bareng sama radio deh malam hari ini. Karena nemenin kamu sampai di pukul 23 ya officially, karena nanti pukul 23 sampai 24 bakal ada lagu-lagu asik nemenin kamu teman Pro 2. Nah, di 3 jam spesial ke depan nanti aku bakal nemenin kamu dengan segala sesuatunya yang berbau-bau. Tutup hidung dong kalau bau. Kabut asap tuh bau banget. Nah, ini juga bakal aku update buat kamu ya teman Pro 2. Pas seputar 11 September hari ini 81 tahun Radio Republik Indonesia. Kamu boleh banget taruh komentar kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Karena namanya Radio Republik Indonesia, kita pastinya udah hadir juga dong sampai ke ranah digital, yaitu melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store, di App Store juga teman Pro 2. Atau kamu juga bisa streaming melalui website di rri.co.id. Dan kamu yang lagi dengerin melalui frekuensi FM 91,6, kamu bisa langsung aja kirim WhatsApp ke 0816 11 06 916

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 RRI.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

terbaik kamu. Hari radio di Indonesia bukan cuma hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, tapi juga sekaligus ya, ini diperingati sebagai hari radio nasional, teman Pro 2. Jadi kalau kita ngomongin radio di era yang bisa dibilang sekarang tuh semua serba cepat, serba digital, ya gak sih? Terus mungkin juga serba visual ya, teman Pro 2. Banyak orang yang masih selalu bertanya kayak gini, emang radio masih ada gitu? Percaya gak sih kalau radio itu sebenarnya masih bisa jadi salah satu media ternyaman buat kamu, Tuan Pro 2? Yakin deh. Nemenin kamu yang lagi di jalan pulang, nemenin kamu yang lagi kena macet, atau mungkin bisa jadi back sound kamu yang lagi beres-beres mungkin, lagi ngerjain tugas, ya gak sih? Kamu gak bakal ngerasa sendirian sih, bakal berasa ditemenin kalau ada penyiarnya. Kalau ada penyiarnya, iya pastinya Tuan Pro 2. Nah, 11 September, kamu tahu gak teman Pro 2, kalau RRI ini lahir kurang lebih 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Bayangin, 17 Agustus ke 11 September. Dan pencetus berdirinya Radio Republik Indonesia itu adalah para tokoh penyiaran yang dulu tuh pernah memegang stasiun radio Jepang. Jadi radio Jepang dulu tuh namanya Hosokyoku, ya, Hosokyoku yang dipimpin sama Dr. Abdul Rahman Saleh. Nah, jadi pada saat itu bersama dengan para pemuda lainnya, mereka tuh merasa bahwa kita tuh butuh media pemersatu buat nyebarin semangat kemerdekaan. Seluruh rakyat Indonesia tuh harus tahu loh kalau Indonesia itu sudah memproklamasikan kemerdekaan, kayak gitu ya. Nah, dan dari situlah lahir semboyan yang sekarang sering banget kamu denger ya, sekali di udara tetap di udara. Yes. Nah, dan jadi gini, dulu yang namanya siaran radio itu tuh harus pakai yang namanya pemancar darurat, teman Pro 2. Pemancar darurat, bahkan juga harus sembunyi-sembunyi nih, sembunyi-sembunyi dari tentara Jepang, apalagi kalau udah mau mengabarkan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia kan. Dan kalau sekarang bukan lagi pemancar darurat, sekarang mah kamu lagi di mana aja, kapan aja bisa akses internet ya. Kamu bisa dengerin siaran radio pakai aplikasi streaming, pakai aplikasi digital. Jadi ini sekarang udah bukan lagi ngomongin radio yang kamu dengarkan melalui pemancar pemancar darurat ya, kalau dulu ya, dulu banget tuh awal-awal masa kemerdekaan Indonesia. Sekarang radio tuh udah ada di mana-mana, teman Pro 2. Ada di mana-mana. Di semua ya. Kayak misalnya dari media digital itu pun juga kamu udah bisa dapat denger radio, bahkan sampai ke media sosial.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

play teman pro 2. Jadi balik lagi ngomongin di Hari Radio Nasional ya, tepat di 81 tahun Radio Republik Indonesia di 11 September teman pro 2. Jadi kalau ngomongin radio itu kan memang gak bisa lepas dari yang namanya audio ya kan. Kamu hanya mendengarkan suaranya. Banyak orang yang dulu itu penasaran banget gitu. Ini siapa nih penyiarnya? Kok suaranya enak banget gitu ya. Sampai ngefans banget ya pokoknya sama penyiarnya, sama suara penyiarnya ya, sampai suara penyiarnya. Makanya dulu itu sampai rela banget kalau ada penggemar tuh yang sampai datang buat nyari penyiarnya, hanya pengen ngelihat, oh ini nih penyiarnya ternyata. Tapi kalau sekarang orang kayak gak perlu lagi penasaran sama siapa sih penyiarnya, yang mana sih penyiarnya. Karena audio culture sekarang itu bukan hanya sekedar audio culture, tapi juga udah sampai ke radio live ya, radio yang berupa audio visual. Kamu bisa ngelihat di YouTube, kamu bisa dilihat di TikTok, kamu bisa lihat di Instagram, kalau bisa lihat di radio live yang memang tersedia streaming misalnya ya. Nah, jadi teman pro 2 sekarang tuh udah bikin orang tuh bisa mengakses radio tuh bukan cuma sekedar bisa didengerin di mana aja, tapi bisa ngelihat yang mana sih penyiarnya. Contohnya aja kayak RRI nih ya, RRI Palembang. Kamu bisa mendengarkannya sambil melihat melalui YouTube. Kamu bisa juga melihat penyiarnya kalau datang ke radio langsung. Kebetulan kan di tengah kota ya teman pro 2. Tapi sebenarnya kalau ngomongin radio ya, dari dulu sampai sekarang radio itu kalau kamu dengerin sebenarnya ini kan karena kan audio ya. Dia tuh bakal ngasih ruang buat imajinasi kamu bergerak bebas. Jadi kayak dulu misalnya nih, orang tuh kan penasaran banget ya, ini siapa sih yang penyiarnya nih, yang mana sih? Nah, kamu pasti akan ngebangun visualnya sendiri. Misalnya kamu dengerin ada penyiar dengan suara yang cukup berat kayak gitu, wah pasti orangnya berwibawa banget, ya kan? Tapi ternyata pas orangnya nongol, wah kok beda banget ternyata, sesuai dengan apa yang aku visualisasikan dalam imajinasi aku, kayak gitu. Tapi sebenarnya dari sinilah, sebenarnya ketika kamu belum tahu yang mana orangnya, tapi kamu udah tahu suaranya, bikin ikatan emosional sama radio tuh terasa jauh lebih pribadi dibandingkan dengan konten video loh teman pro 2. Apalagi kalau kamu dengerinnya pas malam-malam kayak gini nih. Dan dengerin musiknya dengan suasana yang pas banget sama suasana hati kamu saat ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di

0: begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi!
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali, Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
5: Pro 2, RRI Palembang.

Kalau Reisa di Afgan bareng sama Reisa dengan Tunjukkan Tuan Pro 2. Tunjukkan juga dong suara kamu buat RRI Tuan Pro 2 melalui WhatsApp di 0816-1006-916 ya. 81 tahun RRI. Udah berapa lama sih kamu dengerin RRI? Nostalgia dia juga boleh banget Tuan Pro 2. Dulu orang kalau dengerin RRI biasanya diajakin buat titip salam. Titip salam dong, tipsam. Ya atau mungkin juga mau request lagu favoritnya, ya kan? Soalnya dulu kalau misalnya mau beli album fisik tuh kayak aduh mahal nih, ya udah request aja via radio. Sekarang boleh nih teman-teman Pro 2 di 0816-1006-916 pengen nostalgia bareng juga boleh banget. Aku juga pengen nostalgia. Sambil kita bakal ngebahas tren radio di era digital saat ini ya, apalagi buat anak-anak Gen Z. Nemuin sesuatu yang unik mungkin ya dari radio gitu, atau mungkin juga radio bisa membuka theater of mind-nya kamu di era AI sekarang, atau ada sesuatu mungkin yang spesial dari radio atau yang enggak kamu duga tentang radio juga boleh banget. Kita curcol bareng aja di sini di 0816-1006-916. Kalau lagi dengerin melalui aplikasi RRI Digital, langsung aja drop komen kamu, nanti bakal aku bacain.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Pro 2 RRI Palembang. YouTube channel Pro 2 Palembang. Aplikasi

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produser Rene Palembang, teman terbaik kamu. Jauh di mantan dekat hati. Dia jauh di mana bisa dengerin siaran radio. Kamu tinggal nyampain salam aja, tersampaikan deh rasa rindunya. Apalagi buat orang yang kadang emang susah banget ya buat ngungkapin isi hatinya, ngungkapin perasaannya dengan kata-kata. Malu cuy, atau mungkin juga kayak yang aduh gimana sih cara ngomongnya, gimana sih cara bilangnya. Ya udah, ungkapin aja melalui sebuah lagu, teman Produser. Yap. Nah, jadi nostalgia lagi deh sama radio teman Produser yang kalau diingat-ingat lagi nostalgianya, sekarang itu mungkin kamu tuh bisa pilih lagu sendiri kalau kamu dengerin lagu di platform streaming, ya kan? Terus kamu juga bisa dengerin lagu

tiba-tiba pikiran kamu kosong, udah aku gangguin aja pikiran kamu. Biar kamu overthinking, aku mau ngasih tahu. Kalau besok itu hari Sabtu. Loh, kok malah jadi overthinking? Karena akhirnya mikir, aduh mesti ngapain lagi ya. Mungkin nomor 2. Mesti ngapain lagi tapi ternyata masih kabut asap. Seperti itu. Nah, curhat dong di 0816 11 06 916. Apa sih nostalgia kamu bareng sama radio? Aku bakal bacain sebentar lagi deh teman Pro 2. Udah ada beberapa yang masuk di sini.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Yes, evaluasi dari Hindia teman Pro 2. Evaluasi apa dulu nih? Aku mau baca dulu deh pesan yang udah masuk teman Pro 2 ke 0816 11 06 916. Seru ya kalau udah ngajakin nostalgia teman Pro 2. Ini dia. Katanya sebutin nomor HP-nya. Cari dulu. Tunggu. Oh. Halo juga buat Teddy katanya. Hai Min. Dulu zaman SMA tahun 2008 bela-belain nunggu di radio cuma buat nitip salam via SMS. Dan kalau lagu kita diputar di radio tuh rasanya kayak gimana gitu. Emang rasanya kayak gimana? Jangan salah, aku juga dulu kayak gitu tahu. Tahun berapa ya? Kalau enggak salah itu pas SMP, SMA. Nah, cuma waktu itu via telepon. Terus aku tuh ingat banget lagu yang aku request tuh karena gak tahu judulnya ya. Bukan gak tahu sih, lupa judulnya apa. Terus aku tuh bilang sama penyiar radionya. Untungnya penyiar radionya sabar ya. Mau request lagu yang judulnya Melati gitu. Lagunya Melati. Siapa penyanyinya? Dewa. Ya udah. Mungkin loading juga kali ya penyiarnya. Jadi pada saat itu dia bilang, "Oke, nanti diputerin." Udah seneng dong. Yes, Melati, lagunya Melati. Gak taunya mungkin dia juga nanya kali ya sama penyelia musiknya atau mungkin orang-orang yang ada di situ, dia nanya lah. Sampai akhirnya baru enggak semuanya. Oh, lagu yang kamu maksud itu. Tapi ini udah enggak lagi ini ya, lagi yang nelfonnya udah enggak lagi on air. Jadi pas dia lagi calling, dia bilang, "Oh, lagu yang kamu maksud itu tuh ini lagunya Dewa Satu Hati." Masih nyambung dong teman Pro 2. Karena kan lirik awalnya Melati, maafkan aku lagi. Nah, padahal tuh judulnya adalah Satu Hati. Tapi karena aku sendiri lupa judulnya apa, jadi dia juga bilang, "Oh ya udah nanti kita puterin lagunya Dewa, judulnya Melati." Emang ya, jadi penyiar itu memang harus tahu semua judul lagu. Kita harus kayak paham gitu apa sih yang dimau sama pendengar gitu. Sampai tiba pada zaman datanglah sebuah meme teman Pro 2 ya. Meme akan orang yang nelfon ke radio. Terus kayak si penyiarnya ini gak tahu apa sih maksudnya si pendengarnya nelfon ini nge-request lagu apa gitu kan. Kamu tahu kan yang paling fenomenal apa coba? Badak dan Ikan. Nah, benar banget. Lagunya Shawn Mendes teman Pro 2. Nah, itu hanya sekedar ini aja sih ya. Jadi serunya ketika dulu ini kita nostalgia lagi zaman-zaman di mana orang tuh kalau nge-request radio ada lagu di radio entah itu via telepon atau via SMS pada waktu itu. Nah, kamu jangan lupakan satu. Dulu aku enggak tahu ya kalau Teddy ini kamu dulu pernah ngalamin juga enggak 2008. Ini kalau 2008 kayaknya masih sih ya. Zaman ketika kita pakai kertas, apa sih, kertas atensi namanya ya. Gak tahu deh, istilah tiap radio mungkin beda-beda. Jadi kayak kita tuh beli di temen, ada temen tuh dia tuh kayak bukan jadi calo juga. Tapi dia jualan kertas atensi gitu loh. Jadi jam istirahat kita beli kertas atensi di dia kayak 1.000 rupiah gitu beli. Nanti dapat berapa lembar, kita tulis deh di situ dari siapa, kirim salamnya buat siapa, lagu yang dari siapa. Nanti jam tertentu di acara atensi itu dibacain, kita bakal nungguin banget buat dengerin kertas atensi kita tuh dibaca. Dan itu gak tahu kenapa teman Pro 2 ya, mungkin karena emang era internet belum semasif sekarang dengan media sosialnya, itu bahagianya luar biasa banget kalau kertas atensi kita dibacain di radio, apalagi didengerin sama gebetan kalau kita kirim salam buat dia.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

kamu di Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu. Pukul 21.32 menit, temenin yang lagi di jalan. Tenang aja, kamu selalu ditemenin sama radio. Kadang kalau lagi di jalan sendirian itu kan yang paling ditakutin adalah kita bakalan apa? Ngantuk ya. Bukan takut tiba-tiba ada yang duduk di belakang kamu atau di samping kamu, tapi ngantuknya itu yang luar biasa banget sih. Apalagi pas jalanan lagi lenggang, kita tergoda untuk tancap gas dikit. Ah, nah itu ditambah lagi dengan ada micro slipnya. Jangan sampai deh teman Pro 2. Nah, jadi nemenin kamu yang lagi jalan malam hari ini ya, tadi sempat lihat juga tuh di media sosial di seputaran jalan tol Palembang Indralaya kanan kiri terlihat api teman Pro 2. Kenapa sih Palembang ini kalau malam hari selalu dikepung dengan kabut asap ya? Padahal tadi pas bangun pagi, ya secara kan dari pagi kita upacara memperingati hari ulang tahun RRI kan. Itu udah happy banget. Soalnya enggak tercium aroma asapnya teman Pro 2. Bahkan per tadi pagi di air quality index aja Palembang tidak masuk peringkat 10 besar. Tapi malam hari ini ngelihat secara real time data dari air quality index, kualitas udara di Palembang ya, itu sudah mencapai 196, kategori tidak sehat teman Pro 2. Hati-hati di jalan aja yang mau keluar malam hari ini. Kembali aku ingetin, jangan lupa untuk menggunakan masker. Terus juga hati-hati ya yang mungkin mau keluar kota, mau melewati jalan tol ataupun juga jalan lintas ataupun area-area yang memang rawan banget pembakaran lahan ya teman Pro 2. Nah, bersyukurnya ini di beberapa wilayah Sumatera Selatan itu udah turun hujan. Alhamdulillah banget ya. Sempat lihat juga tuh beberapa daerah di Sumsel udah turun hujan, tinggal kita berharap aja nih Palembang yang bakal turun hujan. Ditunggu hujannya. Kayak masih ini, masih dalam pengiriman awan hujan ya. Semoga lah teman Pro 2 secepatnya. Ya, aku bacain dulu deh. Ada WhatsApp dari teman Pro 2. Ini masih di suasana memperingati Hari Radio Nasional, di hari ulang tahun RRI juga ya, kayak ke-81 tahun. Nah, kali ini ada, selamat malam juga buat Abian. Katanya, Kak, jujur aku kenal radio gara-gara sering terjebak macet pas pulang sekolah. Dulu aku kira radio cuma untuk orang tua, tapi pas dengar penyiarnya ngejokes lagu-lagunya curhat able banget, malah jadi wajib sekarang tiap hari denger radio kalau lagi di jalan. Wis. Tapi dengan radionya radio apa? Kadang tuh memilih radio tuh kalau pas lagi secara random nyari frekuensi, mungkin kamu bakal, oh iya lagu favorit aku nih, stay. Pas lagu favoritnya selesai, ganti lagi. Waduh. Coba dengerin sampai selesai dulu deh malam hari ini ya. Thank you buat Abian. Jadi, tunggu. Abian ini usianya berapa? Soalnya aku pengen banget tahu. Kalau yang berbau nostalgia, dijamin kamu adalah millennials. Tapi kalau Gen Z, pengalaman dengar radionya tuh udah pasti berbeda ya sama millennial teman Pro 2. Karena millennial tuh ngalamin banget. Millennial, kemudian X, Gen X sama Y itu emang paling ngalamin banget masa-masa curhat di radio, dengerin lagu, request lagu di radio, ngerekam lagu di radio kan. Terus kirim-kirim salam, mau menyampaikan suasana hati, curhat, atau bahkan nyari jodoh, itu juga melalui radio.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

buat kamu yang gak kemana-mana teman berdua malam hari ini, atau kamu habis dari mana gitu sambil di jalan, masih selfie temenin ya. Kita udah di pukul 21.49. Hah, ngomongin pengalaman kamu bareng sama radio deh. 08 16 06 916. Teman berdua tahu gak sih kalau RRI itu punya jaringan stasiun terbanyak dan terluas di Indonesia, dari ujung barat ya di Sabang sampai ujung timur di Merauke, pemancar RRI itu selalu hadir bahkan di daerah-daerah pelosok yang sulit banget sinyal internet. Makanya RRI itu juga bisa disebut sebagai sabuk Nusantara ya. Dan di era serba digital tahun 2026 ini, RRI itu gak cuma ada di frekuensi FM aja, tapi juga bisa diakses via live streaming ya di rri.co.id, sambil update juga berita-berita terkini di kanal berita online. Dan juga kamu bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital. Jadi ini sebuah transformasi mengikuti era digital saat ini. Ya gak sih? Keren banget untuk sebuah lembaga yang berusia 81 tahun. Kalau ada yang bilang kayak gini, kirain RRI itu radio yang kayak serius banget. Iya, kirain RRI itu radio yang khusus buat orang tua aja. Hey, anak muda. RRI itu punya banyak ini ya, punya banyak channel programa. Mulai dari programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, ada juga programa 5. Terus juga channel musik ya, ada channel musiknya. Dan kalau kamu buka aplikasi RRI Digital, kamu bakal banyak banget lihat kanal di sana yang bisa kamu pilih. Kamu mau pilih apa aja bisa. Berbagai konten radio ada di sana ya, teman Pro 2. Nah, itu dia. Jadi kayak sekarang tuh emang benar-benar ya, kalau kita ngomongin radio, enggak hanya sesuatu yang bisa kamu dengerin pakai perangkat yang namanya radio. Tapi tahu enggak sih teman Pro 2? Mereka ya, rakyat Indonesia yang ada di daerah tertinggal, terluar ya, itu tuh sampai saat ini masih menjadikan radio itu sebagai salah satu media favorit untuk mendapatkan kabar ataupun sekedar mendengarkan hiburan loh teman Pro 2. Itu tadi ya, bahkan ketika di satu daerah yang belum terjangkau listrik, internet apalagi ya, radio itu adalah salah satu media yang paling murah yang bisa terjangkau. Mungkin modal beli baterai 1 atau 2 aja bisa bertahan sampai beberapa bulan. Dan untuk beberapa radio khususnya RRI ya, ini fun fact-nya teman Pro 2, yang ada di pelosok-pelosok daerah di Indonesia, kamu tahu gak teman Pro 2? Ya, yang bahkan ada satu provider seluler yang hanya bisa terjangkau di sana, itu pun sinyalnya tuh kadang timbul tenggelam ya. Karena ini pengalaman nyata pribadi, aku juga pernah ngalamin gitu. Nah, makanya dengan adanya RRI di sana, mereka kayak misalnya kayak gini, aku butuh banget buat ngasih kabar ke keluarga yang ada di daerah ini misalnya. Nah, aku di kota, dia tuh misalnya ada di Layo deh misalnya ya. Nah, aku akan menghubungi ke RRI datang dengan berita panggilan kayak gitu. Nanti oleh penyiar RRI, mereka bakal bikin berita panggilan kepada saudari atau saudara ini di Layo, gini, harap untuk segera datang ke Palembang kayak gitu. Nah, itu didengerin dong sama masyarakat yang ada di sana, kemudian ngasih tahu deh, ini ada berita panggilan nih buat kamu, disuruh segera datang ke kota katanya kayak gitu. Atau enggak misalnya ada informasi duka kayak gitu ya, teman-teman berdua, informasi duka kayak ada keluarga meninggal, terus saudaranya, keluarganya tuh ada di

kampung kayak gitu, ada di dusun. Nah, sinyal telepon seluler itu tuh susah banget. Atau ya bilanglah keluarga yang di sana tuh nggak punya telepon seluler deh. Otomatis ya menggunakanlah yang namanya radio. Jadi dari kayak ada kabar berita duka dari radio, keluarga yang ada di sana tahu nih kalau ada anggota keluarga yang meninggal dunia di kota di sini atau di daerah ini kayak gitu misalnya tuan bro dua. Jadi kalau misalnya kamu bilang emang masih ada orang denger radio, otomatis masih dong.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pre-2 di Palembang, teman terbaik kamu. Sobat dari Padi, mereka punya panggilan Sobat Padi. Ya, bukan cuma karena lagu yang judulnya Sobat. Gitu juga panggilan Pro 2 Palembang, ya Pro 2 seluruh Indonesia, Pro 2 RRI ke pendengar setianya. Dulu pernah ada Sobat Pro 2, Mitra Pro 2, ada Sahabat Kreatif, dan sekarang kita udah masuk di era Teman Pro 2. Wis, new era Teman Pro 2. Dan yang pastinya yang namanya teman, yang namanya teman kenapa? Ya pasti bakal selalu nemenin kamu sih Teman Pro 2. Wis, nemenin kamu lagi ngerjain tugas. Karena mana tadi, ntar dulu. Tadi aku sempat baca ada yang ngechat di sini, thank you banget ya. Oh ya, ini juga buat yang udah ikutan gabung, nggak ada namanya sih, tapi katanya salam dari Mora Enim, puterin lagunya Ariel Noah dong. Dulu sering denger Mbak Resti penyiar Pro 2. Dulu tahun berapa coba? Dan tebak, Resti masih di Pro 2 nggak? Masih dong. Kayaknya kontrak abadi deh di Pro 2. Awet muda deh pokoknya kalau udah siaran di Pro 2 ya. Nah, mana tadi? Aduh, aku tadi udah sempet baca ada salah satu teman Pro 2 ya. Yang katanya gini, ada Dinda di Jakabaring. Halo kak, aku Gen Z, tapi jujurly banget gak? Suka banget dengerin radio kalau lagi ngerjain tugas kuliah malam-malam. Soalnya kalau nyalain YouTube atau TikTok, malah ke-distract sama video. Kalau radio tinggal dengerin aja, terus fokus bikin tugas, selesai. Okay. Kalau untuk orang yang gampang ke distract mungkin iya ya. Thank you banget ya buat Dinda. Nemenin kamu lagi ngerjain tugas mungkin malam hari ini atau enggak. Tapi yang pasti thank you banget ya. Udah selalu dengerin radio. Pokoknya dengerin deh Teman Pro 2 semua radio. Biar semua radio tuh bisa tetap selalu eksis gitu ya. Nemenin semua pendengarnya Teman Pro 2. Karena kemarin sempat lihat juga salah satu radio yang ada di Bandung ya. Dengan siaran terakhirnya yang aku sendiri pas denger juga sampai berkaca-kaca sih dengernya Teman Pro 2. Sedih juga ya ngelihat ada radio yang tumbang gitu. Jadi tetap selalu dengerin radio deh. Karena sekarang juga radio ini bisa nemenin kamu beraktivitas tanpa kamu harus ke-distract. Ya, jadi kayak kamu akan merasa selalu ditemenin. Ada yang juga bilang kayak gini, kalau di rumah kadang tuh selalu nyalain radio.

kadang kita secara random aja gitu ya, dengerin frekuensi berapa gitu, terus tiba-tiba ada lagu era 2000-an misalnya diputerin. Lagu 2000-an diputerin yang akhirnya ternyata loh kok malah papa kamu atau mama kamu gitu yang ikutan nyanyi. Loh, kok malah mereka yang nyanyi sih? Ini bukannya lagu ini ya, lagu baru ya? Ternyata mungkin misalnya lagu yang diaransemen kembali kayak gitu tahun 2002. Nah, ya nih sebenarnya kamu bisa menyukai sebuah lagu bukan karena ketika kamu dengerin lagu itu hanya melalui media sosial aja. Contohnya pas lagi dengerin radio nih, orang tua kamu misalnya dengerin lagu apa gitu, itu juga bakal kena di kamu tahun 2002. Atau enggak misalnya lagu yang dulu populer banget, hits di tahun sekian ketika bahkan kamu sendiri belum lahir, di masa-masa mudanya orang tuanya kamu, akhirnya kamu juga mau gak mau ikutan dengerin dong. Dan mulailah muncul cerita, dulu papa kenal mama kamu gara-gara lagu ini loh. Nah, gimana kamu jadi gak suka, kamu bisa jadi apa ya, gak suka sama lagu itu. Yang ada kamu malah jadi suka kan Tuan Pro 2. Karena udah tahu sejarah dari ceritanya misalnya lagu tersebut nih Tuan Pro 2. Nah, emang se-memorable itu ya kalau misalnya pas dengerin radio tiba-tiba dengerin lagu yang udah lama banget gak pernah didengerin.

0: Hey everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

104,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Besok di weekend, teman Pro 2. Aku juga kalau gak ngelihat kalender bakalan lupa ya. Cuma tahu tanggal tapi gak tahu hari. Ternyata besok dari Sabtu aja. Semoga kualitas udara semakin membaik. Soalnya Palembang tuh agak-agak sedikit bikin trauma kalau udah weekend. Sabtu Minggu, wah itu selalu dari teman Pro 2. Udah dua kali malam Minggu, tiap kali kalau balik dari siaran selalu dikepung sama kabut asap. Itu udah di zona ungu, selalu di zona ungu kalau tiap weekend ya. Semoga besok weekend kamu bisa berjalan lancar dan happy, ditemenin sama radio favorit kamu dong. Ah, ini adik nih yang ikutan gabung melalui WhatsApp Pro 2. Katanya aku langsung aja deh ya. Terima kasih atas intronya. Ini ada Maya. Radio buat aku itu mengingatkan tentang almarhum kakek yang dulu tiap pagi dan malam selalu putar RRI pakai radio tabung. Sekarang pas kakek udah gak ada, tiap dengar RRI rasanya kayak seperti menemukan kehangatan masa kecil lagi. Weis. Hah, jangankan kamu, aku juga sama loh. Eh, itu bukan adu nasib ya. Enggak. Kalau ternyata kamu tuh enggak sendirian, teman Pro 2. Ada satu yang aku paling ingat banget dari RRI, itu dulu ketika aku masih kecil banget ya. Aku lupa deh, itu kayaknya siang hari sepertinya. Mama aku tuh muter radio kan, Pas setiap dia tuh pulang, iya kayak itu ketika dia lagi pulang istirahat siang deh. Nah, itu puter radio terus ini yang aku sering dengerin di situ adalah Butir-butir pasir di laut. Nah, itu ada salah satu drama sandiwara radio terdebest pada masanya loh, teman Pro 2. Terus abis itu ada lagi yang aku sering dengerin banget kalau di siang hari itu adalah RRI dulu tuh sering banget muterin lagu-lagu, musik klasik. Jadi berbagai jenis orkestra itu tuh sering banget diputerin di siang hari. Nah, wah itu memorable banget sih, teman Pro 2. Kadang kita kalau ngedengerin lagu atau mungkin pas lagi ngedengerin jingle ya, nada-nadanya atau iramanya itu bakal ngebawa kita kembali flashback ke sebuah momen gitu ya. Termasuk ketika mungkin kamu lagi dengerin radio, itu bakal ngingetin kamu sama momen yang kamu rasain atau kamu lewatin pada waktu itu. Misalnya pas dengerin Pro 2 tiba-tiba ada jingle Pro 2 gitu ya, ternyata momennya kamu tuh lagi ini nyatain putus di mobil. Pas di jalan lampu merah gitu, udah kita putus aja Pro 2. Langsung ingetnya kayak gitu ya. Aduh enggak, itu tuh gak enak banget tuh. Akhirnya jadi trauma denger Pro 2, jangan dong. Ada ingetan apa lagi sih tentang radio gitu, khususnya RRI ya, teman Pro 2? Oh iya, ada yang seru nih. Tadi ada teman Pro 2 yang bilang kayak gini. Oh hai Farel, jadi dia bilang kayak gini. Aku pernah pas lagi di mobil bersama dengan bapak, awalnya gak tahu kalau itu ternyata adalah lagu indie. Pas aku dengarkan, itu adalah lagu indie lokal yang diputar di Pro 2. Dan pas lagunya tuh keren, jarang lewat di FYP TikTok. FYP ya gak apa-apa lah ya, FYP TikTok aku. Nah, dari situ ternyata ya si Farul tahu kalau ada lagu-lagu indie lokal yang keren banget gitu. Jadi kalau kamu mungkin misalnya teman Pro 2 ya, kadang mungkin ada random playlist, kamu bisa dapat harta karun di situ. Tapi bisa juga kamu dapat rekomendasi lagu baru kalau kamu lagi dengerin radio, khususnya lagu-lagu dari musisi indie lokal yang ada di Palembang. Nih aku kasih tahu deh, kamu bisa dengerin setiap malam Minggu ya di Pro 2 RRI Palembang itu di jam 7 malam. Ataupun juga di Indie Pro 2 Nasional berjaringan di seluruh Indonesia setiap hari Minggu di jam 7 malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Malam ini kamu di Radio Republik Indonesia Pro 2 Palembang. Udah di pukul 22:40 teman Pro 2. Nemenin kamu sampai nanti di pukul 23 aja, karena setelah itu bakal ada lagu-lagu asik nemenin teman Pro 2 sampai di waktunya kita mengakhiri ajaran-ajaran untuk malam hari ini. Hah, gak kerasa ya 81 tahun perjalanan RRI, dan ini ngebuktiin kalau teknologi boleh berganti ya. iPhone aja udah punya keluaran terbaru tuh, iPhone Duo. Ada Pro Duo. Dan media baru juga banyak yang bermunculan ya teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih, kehangatan suara manusia itu gak akan pernah bisa digantikan oleh algoritma apapun. Dan dari era pemancar radio jadul ya, sampai di era aplikasi digital modern tahun 2026 saat ini, RRI masih tetap setia menjadi suara Indonesia. Dan thank you banget ya buat tadi yang udah pada share cerita-ceritanya tentang radio. Yang pertama kali bisa dengerin ada ngulik ada lagu yang asik, ternyata itu lagu dari indie lokalnya, dengerinnya di Pro 2. Atau yang merasa ditemenin di jalan, terus yang ditemenin sama radio pas ngerjain tugas malam-malam biar gak ke distract ya kalau nontonnya dari media sosial atau ditemenin sama konten-konten dari media sosial. Soalnya kalau nonton, kalau dengerin radio cukup audionya aja. Kalau bisa dengerin lagu, bisa ditemenin sama penyiarnya atau dengerin ILM yang lucu-lucu. Lucu-lucu banget. Dan juga semoga nanti besok nih teman Pro 2 kalau ngelihat update yang biasanya sering di share juga nih ya, kalau ngelihat secara real time dari air quality index, semoga juga ya segera lekas membaik deh kualitas udara di Palembang. Karena kalau pagi tuh kita kayak dibuai gitu, wah cukup bagus nih kualitas udaranya. Tapi kalau udah mulai sore hari ke malam hari, waduh, apa kabar makhluk malam ya? Yang seneng banget mungkin kalau keluar rumah pas malam hari, gak terlalu panas banget kan, siar lagi musim kemarau kan. Ya semoga juga yang mungkin udah mulai sakit-sakit nih tenggorokannya, udah mulai sesak juga napasnya, bisa lekas pulih, lekas sembuh lagi. Yang tadinya mungkin sering banget olahraga di luar, sekarang ditahan dulu olahraganya. Yang sering sesak napas pakai masker, mau gak mau kemana-mana mesti pakai masker sekarang ya, gara-gara takut terpapar dari partikel-partikel halus kabut asap ini teman-teman berdua. Pokoknya semuanya bisa segera pulih lagi, dan juga berbagai daerah di Indonesia yang juga saat ini lagi memulihkan diri ya, dari adanya gempa bumi tektonik ataupun vulkanik, kemudian juga bencana lainnya yang terjadi deh. Nah sebelum istirahat malam hari ini pun juga sebaiknya sih teman berdua ya, sugestikan diri kamu dengan hal-hal yang baik, yang penuh kebahagiaan deh, supaya nanti kamu bisa tidur dengan perasaan gembira dan mudah-mudahan juga bisa mimpi indah.

0: Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pro 2 RRI Palembang.

90,6 Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro2 udah nemenin kamu dari pukul 8 malam ini sampai saat ini ya, di waktunya kita udahan dulu hubungannya. Hubungan antara penyiar dan pendengar ya. Thank you banget buat teman Pro2 yang tadi udah ngirim cerita-cerita kerennya ke WhatsApp Pro2. Thank you juga buat kamu yang udah setia nemenin aku siaran malam hari ini. Dan 81 tahun Radio Republik Indonesia, radio akan selalu ada di sini teman Pro2, menemani perjalanan kamu, mendengarkan cerita kamu, dan mengudara untuk Indonesia. Selvin pamit dari ruang dengar teman Pro2. Selamat istirahat, selamat tidur, sampai jumpa di esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0816. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Prodwe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodwe.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Prodia, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program Madua FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Prodia dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman perempuan RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqala wa tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan yang melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Teman-teman, ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih. Teman-teman, ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Produer di Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hakat agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang meninggalkan sholat berarti ia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini, sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamati shalah. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara salat. Jika salatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apa pun ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, inilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, meningkatkan hubungan kita, hablul minallah kita, serta hablul minannas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran, barakallahu li walakum, mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin, insyaAllah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 RRI Palembang.
1: Not with your eyes, but theirs.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Kemenperin memperkuat pengawasan penerapan SNI bagi food tray yang digunakan dalam program makanan bergizi gratis. Wadah makanan berbaca bahan karat tersebut harus memenuhi standar mutu dan juga keamanan serta keselamatan. Menteri Penindustrian Agus Gumilang mengatakan SNI wajib merupakan bentuk perlindungan masyarakat karena food tray bersentuhan langsung dengan makanan. Indonesia menargetkan 4 medali emas pada Asian Games di Nagoya 2026 dan target tersebut berasal dari 430 atlet yang bertanding di 35 cabur. Bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi menjadi cabang olahraga andalan Indonesia dan pemerintah juga memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan. Meski demikian, peluang medali dari cabang olahraga lain tetap terbuka dan atlet diharapkan mampu memberikan kejutan pada ajang tersebut. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Erin Azali, selamat pagi.
1: Informasi terkini Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu.
1: Selain itu, semuanya 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Spada. Bareng sama Erin Azali lagi ya, ketemu hari ini. Sampai nanti di jam 10 aku bakal nemenin kamu. So, station only on 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM, Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, 92.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Rena Zalia. Hari ini aku bakal update berita-berita terbaru dunia hiburan. Terus juga nanti aku bakal update perakhiran cuaca untuk Provinsi Sumatera Selatan, teman Pro 2 ya. Sampai nanti banyak banget yang bakal aku sharing. Jadi pasti Income Station oleh 92.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagi-lagi hari ini kamu harus pakai masker, teman Pro 2 ya. Kalau keluar kegiatannya di luar ruangan, kamu disarankan memakai masker karena memang kualitas udara di Palembang itu masih dalam status tidak sehat ya, teman Pro 2. Bahkan ada di angka 185 IQ, teman Pro 2. Dan ya, kalau udah kayak gini, kita harus apa? Bener ya, menghindari aktivitas di luar ruangan, teman Pro 2. Buat kamu yang sebelumnya suka banget lari di Kampung Iwa pagi-pagi ya, kayaknya better pagi hari ini kamu lari-lari aja dulu di rumah kamu, muter-muter rumah ya, atau nemenin mamah masak kek, ngapain kek gitu, yang bisa menghadirkan keringat juga, teman Pro 2. Oke, tipis-tipis angkat beban di rumah boleh banget ya. Karena kalau misalnya olahraganya di luar ruangan, tahunya nanti kamu bakal sesak, teman Pro 2. Karena emang banyak juga sih teman-temanku akhirnya ini mengeluhkan ya, sakit tenggorokan, susah nelen ya, sesak napas, teman Pro 2. Jadi memang kita harus wise ya dalam memilah dan memilih aktivitas di luar ruangan kita, teman Pro 2 ya. Dan untuk di rumah kamu juga jangan lupa ya, tutup sela-sela ventilasi udara, teman Pro 2, dengan kain basah ya, biar kalau misalnya ada asap itu partikularnya gak masuk ke rumah, teman Pro 2. Dan jangan lupa pakai masker di luar ruangan.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

teman Troy dua, tapi kayak ngasih pengalaman makan yang enak-enak gitu ya, yang seru, fun juga teman Troy dua. Ada beberapa waktu yang lalu aku lihat di tempat makan bubur ada yang main biolanya. Nah, berasa sarapan tapi vibes-nya fine dining gitu ya. Kalau kamu sendiri nih, punya gak sih kayak tempat sarapan atau mungkin kayak UMKM langganan, jajanan yang setiap hari pasti kamu datengin buat sarapan? Kalau ada, kamu boleh spill banget biar teman-teman yang lain juga tahu, teman Pro 2. Langsung aja hit WhatsApp kita di 0811 1106 916.